0: Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasiruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasiruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
2: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
3: Apa yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
2: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim kami, tim Climate Policy Initiative, kemarin pergi ke Maluku berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
10: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
9: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
11: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
9: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
13: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
12: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
14: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misalkan. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah atau pun di, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
12: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma, laporkan.
0: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu.
16: Nah, Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
17: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
15: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
18: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
15: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
18: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
10: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Pet Lovers. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
18: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi

Dan timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Baik, pendengar dimanapun berada, masih bersama Meiza dan kita akan lanjut menghadirkan beberapa informasi untuk menemani suasana pagi Anda yang lagi menikmati weekend di hari Minggu ini, yang lagi mempersiapkan rencana hari Minggunya bersama keluarga atau bersama rekan-rekannya, yang mau piknik atau juga yang mau menghabiskan waktu libur di hari Minggunya untuk beristirahat di rumah saja atau beres-beres ya, yang belum beres karena untuk mengawali Senin nanti yang pastinya dengan beragam kesibukan. Nah, aktivitas Senin yang selalu ditunggu gitu ya. Jadi di hari Minggunya itu waktunya ya beres-beres, siapin baju di hari Senin atau nyetrika baju dan lain sebagainya ya. Yang pasti untuk mengawali pagi jangan kerja dulu ya. Relax dulu, istirahat dulu, santai dulu, ngopi pagi dulu. Dan yang pastinya pendengar dimanapun berada yang lagi mendengarkan RRI Program 1 untuk pagi hari ini, tentu saja untuk mengawali pagi Anda, Meiza juga sudah menghadirkan ya lagu-lagu pop Indonesia untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang lagi sibuk dengan rutinitas dan aktivitasnya masing-masing, mengawali pagi Minggunya dengan berolahraga atau juga yang lagi santai di warung-warung gitu ya, yang lagi makan atau sarapan pagi di warung-warung. Nah, itu seru sekali ya pendengar, karena kalau misalnya ngomong-ngomong suasana pagi, apalagi di hari Minggu, rasanya tuh banyak ya yang dilakukan oleh setiap orang. Ada yang mageran gitu kan, ada yang cuma tiduran aja karena menikmati hari libur, jadi mau bangunnya jam 10 pagi gitu ya. Ada juga yang bangun lebih awal untuk menikmati dan juga menghirup udara pagi dengan berolahraga. Ada juga yang mengawali pagi ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan ya membersihkan lingkungan rumah dan lain sebagainya. Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, tetap semangat pastinya, tetap terus mendengarkan RRI Program 1 Melaboh, karena di setiap pagi sampai menjelang malam nanti kita juga akan terus menemani dan juga menghibur Anda dengan program-program yang akan terus memanjakan indra dengar Anda juga pastinya. Tetap terus bersama kami karena salah satu lagu darinya Ziva Magnolia with Bahagia. Semoga aja kita semuanya merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Ziva Magnolia di lagu ini, oke? Okay? So, stay tune terus di Pro 1 RRI Melaboh dan selamat mendengarkan kembali.

0: ngapain ya?
1: Roll medsos dulu ah, santai dulu.
0: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
0: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
0: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
0: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
0: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Baik pendengar, salah satu lagu Silaan Seven sudah coba Mesa hadirkan untuk Anda melompat lebih tinggi. Nanti kita bakal melompat lagi ya, lebih tinggi lagi dari Silaan Seven, karena Mesa mau menghadirkan terlebih dahulu satu informasi yang Mesa kutip kembali dari rri.go.id. Salah satu riset Universitas Teku Umar, hilirisasi jagung inklusif, solusi keluar dari jerat tengkula. Diinformasikan pendengar, tim peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Teku Umar UTU telah menyelesaikan tahap kemajuan penelitian strategis yang berjudul penguatan resiliensi pangan dan juga kapasitas ekonomi petani melalui model hilirisasi jagung. Nah, bahkan menurutnya penelitian ini juga tidak hanya menghasilkan data empiris tentang kesejahteraan petani jagung, tapi juga merumuskan sebuah model agroindustri yang inklusif dan terintegrasi untuk memutus rantaikan ketergantungan petani pada sistem tengkulak, sekaligus mendukung program nasional makan bergizi gratis atau MBG. Nah, menurutnya pendengar, peneliti yang dipimpin juga oleh Safrika SPMM ini sebagai ketua tim dengan beberapa anggota di sini juga dilatar belakangi oleh fenomena paradoks di sentra produksi jagung Kabupaten Aceh Jaya. Di satu sisi, data statistik juga menunjukkan produksi jagung yang sangat masif, mencapai 1061 ton per tahun, dengan kontribusi tersebut dari Kecamatan Tenom sebanyak 250 ton. Dan di sisi lain, melimpahnya produksi ini tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagian besar petani masih menjual hasil panen dalam bentuk jagung pipilan yang kering melalui saluran pemasaran tunggal yang diedukasi tengkulak. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati petani justru terserap oleh aktor luar. Sementara petani tetap berada dalam posisi tawar rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga. Selain itu juga pendengar, diinformasikan mengenai hal tersebut ya, tentunya tim peneliti juga berharap hasil petani ini juga dapat menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan daerah sentra jagung dalam merumuskan kebijakan hilirisasi yang berpihak pada petani. Jadi dengan hilirisasi yang terencana dan juga terintegrasi ini, petani juga tidak lagi menjadi penonton di ladangnya sendiri, melainkan subjek utama dalam rantai nilai pangan nasional yang adil dan berkelanjutan. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk menemani suasana pagi Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop yang masih akan terus memanjakan indera dengar Anda untuk pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Baik pendengar, itu dia salah satu lagu yang sudah kita coba hadirkan kembali untuk Anda. Dan satu informasi juga akan lanjut untuk menemani suasana pagi Anda yang mengikuti dari rri.co.id kembali. Penolakan tambang di Samadua melindungi hak rakyat dan kelestarian lingkungan. Diinformasikan pendengar, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua atau IMPS Zikra Al-Farisi menegaskan sikap penolakannya terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Menurut Zikra, melalui rilisnya Sabtu 2 Agustus 2026 kemarin, pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata-mata pada eksplorasi sumber daya alam yang berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat. Ia juga menilai berbagai polemik terkait izin usaha pertambangan di Samadua telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kepemilikan lahan, berkelangsungan sektor pertanian, serta dampak ekologis yang mungkin terjadi. Ia juga menambahkan masyarakat Samadua selama ini mengantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha produktif lainnya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karenanya pendengar, segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengancam keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat perlu dikaji secara mendalam dan transparan. Bahkan selain itu, Zikra juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pemuda untuk bersama-sama mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang menghadirkan keadilan sosial, menjaga lingkungan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Terakhir pendengar, sebagai Ketua Umum IMPS, Zikra Al-Fairis juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari perjuangan masyarakat dalam menjaga tanah, lingkungan, dan hak-hak warga Samadua demi terwujudnya pembangunan yang terkendali dan berkelanjutan. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani suasana pagi Anda.

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Baik pendengar, dimanapun berada, satu informasi kita akan hadirkan kembali untuk Anda mengenai Wakil Wali Kota Banda Aceh. Harapkan SPPI jadi agen perubahan. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khalilullah, menghadiri upacara penutupan pendidikan dan juga pelatihan Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih tahun anggaran 2026 di lapangan upacara Rindam Iskandar Muda Matai Banda Aceh pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Kehadiran Afdal juga menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap upaya pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, disiplin, serta memiliki jiwa berkepemimpinan dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga pendengar, para lulusan SPPI diharapkan tidak hanya menjadi pribadi yang tangguh, tapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan di tengah masyarakat, khususnya dalam mendorong kemajuan desa dan kawasan pesisir melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Selain itu juga pendengar, pembentukan karakter melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan, serta penguatan wawasan kebangsaan merupakan modal penting dalam melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Afdal juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penyelenggaraan program tersebut, karena menurutnya kolaborasi antara pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Bahkan program SPPI sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan serta memiliki jiwa kepemimpinan serta semangat bela negara. Selain itu juga pendengar, mendapatkan pendidikan dasar kemiliteran, para peserta juga dibekali kemampuan manajerial sebagai bekal dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam itu hujan turun sangat deras di sebuah desa di lereng perbukitan. Hujan yang tak kunjung berhenti sejak sore mulai menimbulkan kekhawatiran.
1: Andi, dari tadi hujan tidak berhenti ya? Ibu jadi khawatir.
2: Iya Bu, tadi di grup desa juga ada peringatan supaya waspada. Katanya tanah di atas bukit mulai labil.
1: Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa.
3: Bu, cepat buka pintunya. Kita harus siap-siap. Tanah di belakang rumah mulai retak. Bisa longsor kapan saja, Bu.
2: Sebentar, sebentar, Pak.
1: Ya Allah, lalu kita harus bagaimana?
3: Siapkan barang penting aja. Kita mungkin harus mengungsi malam ini.
0: Beberapa saat kemudian, suara gemuruh mulai terdengar dari arah bukit.
2: Bu, dengar itu.
3: Longsor, cepat keluar.
0: Tanah dari bukit runtuh, membawa batu dan pohon ke bawah. Warga berhamburan menyelamatkan diri.
1: Andi, kamu tidak apa-apa?
2: Andi gak kenapa-kenapa, Bu. Ibu juga?
1: Iya, syukurlah.
3: Ayo kita ke tempat lebih aman. Jangan dekat lereng.
4: Bapak Ibu, mohon tetap tenang. Kami sudah menyiapkan tempat pengungsian sementara. Mohon untuk Bapak Ibu, jangan kembali ke rumah dulu sebelum keadaan dinyatakan aman.
2: Pak, kenapa bisa terjadi longsor?
4: Tanah longsor biasanya terjadi karena hujan deras yang terus-menerus, tanah yang labil, dan kurangnya pepohonan penahan tanah.
1: Lalu bagaimana supaya kita bisa mencegahnya?
4: Kita bisa menanam pohon, tidak menebang hutan sembarangan, serta selalu waspada terhadap tanda-tanda seperti retakan tanah dan suara gemuruh.
0: Bencana bisa datang kapan saja. Namun, dengan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kita bisa mengurangi resikonya. Demikian Sandiwara Radio dengan judul Tanah Longsor. Penulis naskah Emma Karisma. Tokoh Nanda sebagai Andi, Emma sebagai ibu, Karno sebagai Pak Budi, Aulia sebagai petugas, Meiza sebagai narator. Demikian Sandiwara Radio LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang masih mendengarkan program 1 bersama Meiza. Dan semoga informasi-informasi yang sudah saya sampaikan tadi dapat menambah informasi terbaru untuk Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, hingga pukul 14 nanti Anda juga akan lanjut ditemani oleh rekan Meiza yang lainnya. Dan tentu saja untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1, tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus mengudara di kesempatan pagi hari ini. Akhir kata Meiza bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Rusatu RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai

0: menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan hari ini, edisi Minggu di akhir pekan, tentunya di awal-awal bulan Agustus ya. Dan kami ingatkan lagi, barangkali Anda yang kelupaan menaikkan bendera kemarin, mungkin hari ini jangan lupa lagi begitu ya, sehingga kita bisa menaikkan bendera untuk momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 begitu. Dan pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh pagi hingga siang nanti sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama Syahrino yang bertugas menemani Anda. Jadi rangkaian mata acara sudah kami siapkan, diantaranya kami akan suguhkan musik dan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Kemudian nanti kami lanjutkan lagu-lagu untuk adik-adik kita ya di sesi idola begitu. Jangan lewatkan dinamika olahraga untuk Anda pecinta olahraga. Di pukul 11 sampai dengan selesai nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian dilanjutkan Haba Getanyo. Seperti biasa nanti kita buka kesempatan pendengar kita dalam bahasa Aceh. Nanti Anda bisa sampaikan pantun begitu dalam bahasa Aceh ya. Barangkali ada pantun nasihat, pantun pengingat begitu. Dan kita ajak nanti orang-orang tua kita untuk bisa ikut serta di sesi Haba Getanyo. Kemudian tepat pukul 12 seperti biasa kami lanjutkan di Haba Uronyo, berita dalam bahasa Aceh yang biasanya akan disampaikan oleh Bung Joni Rosatria. Dan dilanjutkan lagi Haba Getanyo pendengar jelang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk edisi hari ini pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhur berkumandang pukul 12.42, wilayah Aceh Jaya pukul 12.47, wilayah Nagan Raya pukul 12.45, dan wilayah Semelu dan atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan zuhur berkumandang pukul 12.44. Dan tentunya pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan lintas siang atau lintas Melabuh siang produksi RRI Melabuh hingga selesai nanti baru dilanjutkan Perudangdut Dangdut Adalah Kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

0: yang berlaku di hari ini untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Jadi kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita dengarkan terlebih dahulu dua selingan berikut ini.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
6: Seno Tunan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi waktu saat ini pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, kesehatan, tips lainnya juga banyak begitu ya pendengar. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan hujan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia pada hari ini, tanggal 2 Agustus 2026. Perkiraan juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut, dan udara kabur di berbagai wilayah. Perkiraan tersebut disampaikan oleh perakirawan BMKG Bintara melalui kanal YouTube BMKG, pendengar. Informasi tersebut memuat kondisi cuaca untuk seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, pendengar, diperkirakan mengalami cuaca beragam sepanjang hari begitu untuk hari ini. Seperti Medan misalnya, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Jambi diperkirakan berawan, sedangkan Banda Aceh, Palembang, dan Pangkal Pinang itu diprediksi berawan tebal, pendengar. Wilayah Padang atau Sumatera Barat berpotensi mengalami hujan disertai petir, sementara Bandar Lampung diperkirakan mengalami udara kabur. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Tanggal 2 Agustus atau tepat hari ini memperingati hari apa aja? Penasaran ya? Nanti kita akan paparkan informasi selengkapnya untuk Anda sambil kita dengerin radio, sambil Anda beraktivitas atau menikmati akhir pekan bersama keluarga. Baik pendengar, kita simak persembahan ungu kali ini dengan genre slow rocknya yang di cover dengan judul Tercipta Untukku.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di program Lintas Melabu Pagi di sesi musik dan informasi pendengar. Tidak lupa kami ucapkan selamat pagi juga, selamat beraktivitas untuk Anda yang berada di luar kota Melabu yang masih bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabu pendengar. Misalnya di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Kalau Anda berada di Semelu atau Kota Sinabang, dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang, terkhusus, dan juga Aceh Jaya dan sekitarnya begitu, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, tanggal 2 Agustus diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara setiap tahunnya. Peringatan itu mengangkat nilai kemanusiaan, kreativitas, hingga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai kalender internasional, pendengar, terdapat 3 momen yang diperingati pada tanggal hari ini. Jadi ketiganya itu meliputi hari peringatan genosida Sinti dan Roma, kemudian hari buku mewarnai nasional, serta hari es krim sandwich nasional. Begitu, asik juga ini ya. Pendengar, hari peringatan genosida Sinti dan Roma itu kalau dilansir atau kita melihat dari Parlemen Eropa pada tanggal 2 Agustus atau tepat hari ini, itu menjadi hari peringatan genosida Sinti dan Roma Eropa. Peringatan itu, pendengar, mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Untuk hari buku mewarnai nasional adalah, pendengar, mengenang sejarah dirayakan sebagai hari mewarnai nasional. Jadi perayaan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 2015. Sedangkan hari es krim sandwich nasional yang jatuh pada tanggal 2 Agustus ini juga menjadi hari es krim sandwich nasional. Jadi perayaan ini menghadirkan sisi ringan di tengah berbagai momentum dunia. Jadi es krim sandwich, pendengar, merupakan hidangan penutup yang diapit biskuit, kemudian wafer atau kue. Cemilan ini mulai populer di Amerika Serikat pada awal abad 20 begitu. Walaupun memang awalnya makanan ini dijual pedagang kaki lima di berbagai kota, seiring waktu, es krim sandwich diproduksi massal dan dikenal di banyak negara. Pendengar, selepas ini kami lanjutkan kembali informasi lainnya. Kita akan update harga BBM non-subsidi untuk Agustus 2026. Ada kabarnya bensin turun katanya, begitu ya. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya, pendengar, kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita simak. Ini ada The Titans dengan Rasa Ini.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya nggak perlu kompor, kasur, apalagi kuali. Cukup.

0: Ayo, Kie.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
0: Sini, sini, sini, sini, sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Untuk Anda yang masih terus memantau Pro 1 pagi hari ini, tetap semangat ya, walaupun tadi mungkin pagi tadi udah mulai aktivitas seperti biasa ya. Ya seperti bersih-bersih begitu ya, karena memang hari Minggu hari libur begitu di akhir pekan, dan mudah-mudahan tetap semangat begitu. Dan ada pendengar kita juga yang selalu pantau ya Pro 1 RRI Malabuh, dan sekaligus adalah pemerhati RRI, ada Pak Yan bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap semangat Pak Yan begitu. Baik, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang masih mengikuti dari portal rri.co.id. Pendengar, masyarakat kembali mendapat kabar terbaru terkait harga BBM non-subsidi jenis bensin dan solar. Pada awal Agustus, sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BP, AKR, Shell hingga Vivo, pendengar, itu melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Jadi perubahan harga ini didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan atau RON 92, RON 95 hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar ini justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax RON 92 menjadi Rp15.950 per liter. Harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Ini menjadi Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah, pendengar. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 ini juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar, yakni Rp1.000 per liter. Ini menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Tentu berbeda dengan produk bensin, pendengar. Harga BBM diesel, solar, non-subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Jadi Pertamina Dex tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih dipatok Rp19.700 per liter gitu. Sementara itu, BP AKR ini juga melakukan penyesuaian harga untuk produk bensinnya pada Agustus 2026, pendengar. BP 92 kini dibanderol Rp16.130 per liter, setelah turun Rp540 dari harga sebelumnya Rp16.670 per liter. Produk BP Ultimate atau RON 95 ikut mengalami penurunan menjadi Rp16.760 per liter atau lebih murah Rp480 dibanding bulan sebelumnya. Namun pendengar, BP Ultimate Diesel justru naik Rp570 menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter. Kenaikan harga diesel atau solar juga terjadi di SPBU Shell. Shell V Power Diesel kini dijual Rp21.910 per liter atau pendengar naik Rp570 dibandingkan harga pada bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, hingga awal Agustus tahun ini, Shell belum kembali memasarkan produk bensinnya, yakni seperti produk Shell Super, Shell V Power, kemudian Shell V Power Nitro Plus di jaringan SPBU yang dipantau begitu. Penyesuaian harga serupa, pendengar, dilakukan Vivo Energy Indonesia. Revo 92 turun menjadi Rp16.130 per liter dari sebelumnya Rp16.670 per liter. Kemudian BBM Revo 95 turun menjadi Rp16.760 per liter dari harga sebelumnya Rp17.240 per liter. Berbeda dengan produk bensinnya, pendengar, diesel Primus milik Vivo mengalami kenaikan menjadi Rp21.910 per liter. Harga tersebut naik Rp570 dibanding bulan sebelumnya.
pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. BGN tangguhkan SPPG usai 707 penerima MBG diduga keracunan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda pagi hari ini. Jangan lupa, kalau belum sarapan, ya sarapan dulu begitu ya. Atau menikmati suasana pagi, menikmati secangkir kopi ataupun teh. Kita simak persembahan Republik, Aku Tetap.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Saudara, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuhkan Hal Informasi dan Inspirasi. Di kesempatan pagi hari ini, untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh, masih bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda kunjungi portal rri.co.id. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN menangguhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal itu terjadi karena setelah 707 penerima diduga keracunan, pendengar. Putusan tersebut diberlakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan pada program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono langsung bergerak cepat melihat kondisi tersebut, pendengar. Ia meninjau korban di 3 rumah sakit untuk memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Korban diduga keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah, setelah menyantap makanan program makan bergizi gratis. Sudaryono menyampaikan tim investigasi masih mendalami penyebab dugaan keracunan mulai pemeriksaan menyeluruh. Dan tentu tim investigasi masih terus bekerja untuk mendalami kasus itu, pendengar, dan memastikan penyebab berdasarkan hasil pemeriksaan yang komprehensif. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. BGN menyatakan akan mengalami tindakan tegas apabila investigasi menemukan pelanggaran dalam penyediaan makanan. Baik pendengar, selepas ini kami akan lanjutkan lagu-lagu buat adik-adik kita ya. Itu kan setiap hari Minggu ya, program untuk adik-adik kita di program Idola begitu ya. Jadi nanti kita akan hadirkan juga informasi soal serunya menjadi anak kreatif di era digital begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami buat adik-adik semuanya di pagi hari ini. Di frekuensi 97 MHz di edisi hari ini, pendengar, Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Baik pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: buat adik-adik semuanya, kita udah dengerin tadi persembahan dari Sofa Kuning ya, lagunya Berkibarlah Benderaku ya. Jadi buat adik-adik semuanya, di kesempatan hari ini mengisi akhir pekan atau hari minggu tuh apa saja ya kegiatan yang diisi biasanya kalau di rumah? Yang sudah pasti ada sebagian yang mengisi dengan rekreasi begitu ya, sebagian mengisi dengan bersih-bersih di rumah begitu ya. Dimana di tengah pesatnya perkembangan teknologi, adik-adik ini menjadi anak yang kreatif di era digital ini bukan hanya menyenangkan ya, tetapi juga penuh peluang. Jadi dunia yang dulu terasa terbatas kini terbuka luas hanya dengan sentuhan jari saja. Jadi anak-anak masa kini itu memiliki akses ke berbagai informasi, kemudian ada alat dan platform yang memungkinkan mereka mengekspresikan ide, bakat, dan imajinasi tanpa batas. Baik, buat adik-adik semuanya, kita dengarkan lagi lagu yang sudah Karino siapkan buat semuanya, adik-adik kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ada selingan berikut ini.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: adik-adik dimanapun berada, itu dia persembahan dari Odelia dengan burung kutilang. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya pagi hari ini mengisi akhir pekan atau di hari libur ya. Baik adik-adik yang hebat ya, tentu kabar hari ini sehat semua, kita berharap demikian, dan tentu tetap semangat dan pastinya tetap ceria ya. Jadi di program Idola dengan tema yang Kak Reno hadirkan pagi hari ini soal inspirasi dunia anak. Jadi adik-adik, kita tahu di zaman sekarang ini kita hidup di era yang serba canggih yang disebut dengan era digital begitu. Mulai dari belajar, bermain, sampai berkarya, itu semuanya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan menghadirkan serunya anak jadi kreatif di era digital. Kita tahu adik-adik, mungkin sebagian dari adik yang suka menggambar ya. Siapa yang suka menggambar? Oh, ada yang suka menggambar juga ya. Banyak ya yang suka menggambar begitu. Atau ada yang suka bikin video lucu begitu. Atau juga mungkin suka bikin cerita. Siapa yang suka bikin cerita? Nah, jadi semua itu adalah tanda bahwa adik-adik adalah adik-adik yang kreatif gitu ya. Dimana kita tahu anak kreatif itu adalah anak yang suka berpikir, berimajinasi, dan juga menciptakan sesuatu, terutama yang baru ya. Dan di era digital sekarang ini adik-adik, kreativitas itu bisa jadi semakin seru karena memang kita punya banyak alat bantu. Dulu kalau mau menggambar tentu kita memakai kertas dan pensil ya. Jadi kalau sekarang itu adik-adik bisa pakai tablet atau aplikasi menggambar di handphone ya, begitu canggihnya ya. Kalau dulu itu kalau mau bercerita kita hanya menulis di buku. Dan kalau sekarang adik-adik kita bisa bikin video ceria, ada animasi juga, bahkan podcast ya, yang suka dengan podcast. Jadi itulah serunya di era digital saat ini, semua ide yang ada di kepala kita itu bisa langsung kita wujudkan. Contoh nih misalnya adik-adik, ada yang suka memasak, kemudian dia bikin video tutorial memasak sederhana begitu ya. Ada ya. Ada juga yang suka bermain game, kemudian dia membuat konten review game gitu. Ini yang punya bakat-bakat kesana ya. Bahkan adik-adik ada yang jago menggambar, lalu ia menjual hasil desainnya secara online. Wah hebat ya. Baik, bagaimana manfaat menjadi anak kreatif? Nanti kita akan hadirkan juga, Kak Reno juga akan temani adik-adik dengan lagu-lagu yang sudah Kak Reno siapkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya selingan berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Terima kasih buat adik-adik semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Melabo di kesempatan pagi menjelang siang. Buat semuanya yang masih dengan kegiatan di rumah begitu ya, bersih-bersih misalnya, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sedang adik-adik lakukan. Baik, adik-adik semuanya, kalau kita lihat manfaat menjadi anak kreatif itu, adik-adik ternyata memang menjadi kreatif itu banyak sekali manfaatnya ya.

Yang pertama itu bisa melatih otak kita jadi lebih pintar dan aktif, karena memang kita sering berpikir dan mencari ide baru. Yang keduanya adik-adik, itu meningkatkan rasa percaya diri saat kita berhasil membuat sesuatu. Tentu ada kepuasan tersendiri ya buat kita. Jadi mungkin kita bangga ya dengan diri kita sendiri bisa menciptakan sesuatu hasil dari yang ada kreatif, yang ada pada di pikiran kita begitu ya. Yang ketiga adik-adik, kita bisa menghasilkan karya yang bermanfaat. Misalnya membuat video edukasi, kemudian cerita inspiratif atau gambar yang menghibur begitu ya. Dan yang keempat, membuka peluang masa depan. Siapa tahu adik-adik dari hobi sekarang ini nanti bisa jadi profesi ya. Contohnya misalnya menjadi YouTuber ya, desainer grafis, kemudian animator, penulis cerita, bahkan membuat games. Wah, keren sekali ya adik-adik ya. Tapi ingat juga buat adik-adik semuanya, kreatif atau kreativitas itu bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang bisa terus mencoba dan tidak mudah menyerah. Bagaimana tips jadi anak kreatif di era digital? Nanti Karina juga akan paparkan menemani adik-adik semuanya sambil kita dengerin lagu. Kali ini Karina udah siapkan lagu buat adik-adik semuanya. Ada Keiko dengan lagu Balonku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Adik-adik, adik-adik masih di acara Idola dengan kita hadirkan judul pagi hari ini menjelang siang, serunya jadi anak kreatif di era digital ya. Baik adik-adik semuanya, masih dengerin Kareno ya di sini dengan lagu-lagu yang sudah siap Kareno siapkan juga buat adik-adik semua ya. Pagi hari ini untuk edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kalau melihat bagaimana tips ya menjadi anak kreatif di era digital itu, adik-adik, sekarang ini kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tips supaya adik-adik bisa jadi anak kreatif ya. Yang pertama itu adik-adik banyak belajar hal baru ya, dimana adik-adik bisa belajar dari video, kemudian buku atau aplikasi edukasi, karena belajar itu tidak harus membosankan ya, bisa sambil bermain juga begitu adik-adik. Yang kedua, jangan takut mencoba. Walaupun hasilnya itu belum bagus, belum sesuai dengan keinginan adik-adik ya, tetapi ya gak apa-apa lah ya. Yang penting berani mencoba dulu ya. Kemudian yang ketiga itu gunakan teknologi dengan bijak ya. Jadi adik-adik semuanya, gunakan gadget yang ada pada diri adik-adik itu untuk hal-hal yang positif ya, seperti belajar dan berkarya. Terutama hindari terlalu lama bermain games tanpa tujuan yang pasti begitu ya. Kemudian yang keempat itu berlatih secara rutin. Jadi semakin sering kita latihan adik-adik itu semakin bagus hasilnya nanti ya. Karena semakin kita asah kemampuan kita, semakin terlihat hasil yang adik-adik inginkan nantinya begitu. Dan yang kelima adalah meminta dukungan orang tua dan guru ya. Jadi jangan ragu adik-adik untuk bisa menunjukkan karya kalian kepada guru, kepada orang tua begitu kan. Gimana sih hasilnya begitu ya. Siapa tahu ya, mereka juga bisa membantu dan bisa memberikan semangat ya. Dan yang paling penting adik-adik adalah tetap jadi diri sendiri dan nikmati prosesnya. Baik, bagaimana pesan inspiratif? Nanti Kak Reno akan hadirkan kembali menemani adik-adik dengan lagu-lagu yang sudah Kak Reno siapkan. Kali ini kita dengar lagi ya. Ada Adikku Yang Kusayang.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Terima kasih buat adik-adik semuanya yang masih bersama Kak Reno di sini di acara Idola. Tema kita pagi hari ini serunya jadi anak kreatif di era digital. Jadi buat adik-adik semuanya yang hebat ya di era digital ini, tentu kalian punya kesempatan besar untuk bisa menjadi siapapun yang kalian impikan ya. Jadi ingat, tidak ada ide yang terlalu kecil, tidak ada karya yang sia-sia. Jadi semua hal besar dimulai dari langkah kecil. Jadi mulai hari ini, ayo berani berkarya, ayo berani berimajinasi, dan ayo jadi anak kreatif yang membanggakan begitu. Tanpa terasa adik-adik semuanya, kita udah di penghujung di acara Idola Inspirasi Dunia Anak hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas, bagaimana serunya jadi anak kreatif di era digital ini, bisa menambah semangat kalian untuk terus belajar dan berkarya ya. Dan tentunya terima kasih sudah mendengarkan Kak Reno di sini. Sampai jumpa di episode yang seru berikutnya begitu. Dan tentunya Kak Reno padai di acara Idola. Mudah-mudahan ada kesempatan lain, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi waktu dan kesempatan dengan baik ya, apalagi di akhir pekan ini bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Nanti jangan kemana-mana, masih terus kami hadirkan pendengar di acara program Lintas Melabu pagi dan siang hingga pukul 14 nanti. Tepat pukul 11 nanti kita akan jelang Warta Berita Olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Anda masih bersama Pro 1 RR melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi di sesi Idola dengan judul Serunya Jadi Anak Kreatif di Era Digital. Pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita jelang dinamika olahraga. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bos laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
2: Banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari-hari Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Nishioka final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

AMSA kan juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: kasih berhayatan ban Bandung Cendara Luntuan, ban Buno Tadengo, warta berita olahraga atau di sesi dinamika olahraga ya. Mudah-mudahan Mbak Oro Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026 memberikan semangat ke Cendara Luntuan Ban Bandung untuk melakukan pemantang kegiatan Mbak Uronyo nah hasil yang lebih gatlom dari Uroro Sigalomji. Lagi biasa pendengar di Patmantang berada tanya lanjutkan lom program lintas melabuh siang Mbak Uronyo dengan tak undang ya pendengar kita nyo yang untuk Uronyo yang nak informasi jadi beri informasi baca pantun dan bisa nge-request lagu lagi nyan kajit karena pendengar tanya yang tersambung Mbak ujung telepon Mbak Uronyo nama tengah di sama tiga. Assalamualaikum Mbak Tengah.
1: Waalaikumsalam.
0: Pehabar Mbak Tengah.
1: Bagai sehat
0: di. Alhamdulillah. Ayah tengah nainan.
1: Kalau pang jauh kudai dia.
0: Pernah belo?
1: Enggak minta tu mampu.
0: Oh, jangan minta. Oh, jadi orangnya pernah rencana kemeng masak mak tengah. Ayah menyajit cerita.
1: Masak di hati pun mana pun angkut manis asam pedas.
0: Asam pedas asam manis. Nyan masakan khas Aceh ya. Jadi apa cedera yang lain mungkin pendengar yang lain juga naik menu yang sama lagi nyan ya. Asam keeng lagi nyan nyata ingat nah. Okey, yeah. Mak tengah kerja bantu mak tengah lagi biasa.
1: Keung-keung kita pergi awal.
0: Jeroh.
1: Penena sabi ngoncap di cima.
0: Betul.
1: Tak rancak-rancak tak kamu duduk di negeri.
0: Kaja.
1: Penena sabi ngorong kota.
0: Anak sabi ngorong kota. Punya tak pegah lagi nyan. Sama menteng. Ya pegah. Okey, Mak Tengah. Apa lagu kamu request? Lagu Aceh.
1: Lagu Payung Kenangan menteng.
0: Payung Kenangan lah.
1: Ya.
0: Okey, nanti tak putar lagu Jim. Mak Tengah, yeah. Terima kasih.
1: Masa-masa Reno sehat sabi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih Bang Mandum Cidara Luntuan kan amat tengah Bu Umul yang nadi sama tiga kagak baca sama pantun ya, luar biasa emang urung-urung tuhadanya. Dan terima ngelam pendengar yang lain kak tersambungnya karena saunya oh kak Endang rupa jadi runding. Assalamualaikum kak Endang.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar kak Endang?
1: Kabar gak
0: tak. Tuum ini. Ha? Kibaran tuum Endang.
1: Tuum lain orang pergi bandar pegak teman.
0: Keadaan ah. Tapi beklam
1: nak ujian mandum naik rumah
0: di. Tapi beklam nak ujian ada tempat nak ujian ke Endang. Di lapang nak ujian eh? Di lehan mau ujian hana trip tapi jitlah suasana sejuk beklam.
1: Oh, home sik kata andek katengok lah ana detailing.
0: Oh, katengok rupa ji. Ana bang Effendi awai tengok. Kak Endang gejuk pantun Kak Endang.
1: Pu pantunnya.
0: Pu mantang jut. Gerawak aja bentar bohnya. Iban.
1: Kulat kit di melabu.
0: Jero.
1: Kulat pat di teripa.
0: Kajut.
1: Urung to yang urung to hanya itu mempaju. Urung ji o yang itu merasa.
0: Urung ji o yang itu merasa nyian tu mah. Kah luar biasa. Kak Endang apa lagu yang kamu dengar?
1: Lagu ku lah lagunya.
0: Punya mak tengah na payung hita payung kenangan eh. Nyian lagu ciptaan Cik Amir eh. Mendiang eh. Punya Kak Endang apa lagu?
1: Marlina Umar kan
0: bawa. Okey, Marlina Umar pun judul.
1: Pun judul ni.
0: Bungong kepula. Bungong kepula.
1: Ha?
0: Bungong kepula.
1: Be yang lain.
0: Yang lain. Jadi nanti lo pilih ke Kak Endang.
1: Ah, jadi.
0: Kajir Kak Endang terima kasih nasihat oh.
1: Sama-sama.
0: Pukal lepas jauh bu. Galam.
1: Galam. Mampu galam masin dron. Alah, ada fikir.
0: Pu masak ronyo menyom mak tengah mana masang keung.
1: Hana masak lah ronyo kak Endang jadi dron. Puna lah kolkah lah lah haji
0: baju. Yang dah. Yang penting baju.
1: Yang penting lah kolkah na lebahan. Ya na lah goreng-goreng kajut.
0: Kajut, iyalah. Baik. Terima kasih kak Endang. Kajut kak Endang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: dan Marina Umar belum pilih lagu Ji Kak Endang judul Jinyan Aso Hanti Jin ya. Karena memang kalau menyo lagu Marina Umarnya nah yang judul Ji Hancur Harapan nah cer judul Ji Saboh Gedung Dua Cinta. Mudah-mudahan lagu yang belum pilih Kak Senang Hati ya. Kak Endang di rumah karena Kak Endang tengok siro. Nah, ana Bang Effendi ya. Kak Haji langsung mantang tak terima ngelam untuk pendengar yang lain. Tapi lu pengingat cid ya, nanti po 12 akan tak dengar haba uronyo ana Bang Bung Jonero Satria yang akan menemani pendengar di kesempatan uronyo. Langsung mantang lu terima penelpon yang lain karena Kak Ina di Langung. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Bu haba Kak Ina.
1: Haba ge Bang Reno.
0: Kiban kali pa jobu.
1: Oh galo.
0: Oh galo po po pa do pa jobu.
1: Ai re ku
0: ti ate. Teh le siate.
1: Nyo kada men do bu.
0: Ah kana dua ro mano ka endangan mak tengah.
1: Oh munana. Ayo ke.
0: Iyalah.
1: Tiga golon terlambat
0: kan. Ana masalah.
1: Tiga golon lewat.
0: Kak Ina kan didengar radio sabi.
1: Tiga golon lempun kan.
0: Oh oh.
1: Nak
0: ke. Kajir Kak Ina.
1: Sempat
0: Oh Kak Ina. Gejok pantun Kak Ina lagi biasa.
1: Pantun. Ya pantun cinta cepat be.
0: Ajur Kak Ina. Ajur Kak Ina.
1: Bo boju bo strawberry.
0: Jerawat.
1: Kaduk duk. Tergabung langsung di Bak RRI.
0: Ya lah. Tambah tu.
1: Ay, penipu tambah tu.
0: Tambah tu.
1: Tambah tu. Bek kecil tu.
0: Bek.
1: Nyo. Bo salak, bo tahu.
0: Jero.
1: Boleh ke botak ko. Kaluru.
0: Boleh botak ko kaluru. Biluru.
1: Kajir lah.
0: Kajir Kak Ina.
1: Nyo.
0: Lagu pun Kak Ina.
1: Lagu tu kan.
0: Lagu.
1: Tahu lagu di motor double cabin lah.
0: Motor double cabin?
1: No, dari Apalahu.
0: Apalahu.
1: No. Nah.
0: Atamitan tu. Atamitan. Munyona tu na mandum mende.
1: Oh. Mangga lagu nya tu no.
0: Oh, mangga.
1: Jalan eh nak lucu lah. Lucu lucu lucu lucu lucu lucu
0: lucu lucu lucu
1: lucu
0: lucu
1: lucu lucu lucu lucu lucu
0: Hana salu.
1: Oh, Hana salu. Lanjut mandun mandun dong.
0: Kajil lah.
1: Ke Bang Reno. Selamat. Tu ya. Luhu. Nya tewo segeget tu.
0: Terima kasih Kak Ina kagak pingat lu.
1: Assalamualaikum Bang Reno.
0: Waalaikumsalam Kak Ina. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Ina di Langu ya. Pak Dun atau Pak Doli. Nyo Pak Doli di Nagan yang akan tersambung lah melikut Kak Ina. Halo, assalamualaikum. Pak Doli.
1: Waalaikumsalam Umar Batate. Silakan.
0: Oh. Pak Doli mi. Pak Doli punya di rumah kiban Batate ce. Ngan. Ente
1: deh rumah ku rumah Batate. Ini Batate nak titi wajib.
0: Iyalah, mak kiban mah di Batate dan orang Aceh kan lagi nyan.
1: Ente TP3 sampai Batate.
0: Kiban keadaan kondisi cuaca di Nagan.
1: Alhamdulillah nyo lagak tak nyo
0: lagak tak eh
1: buka boleh via aje orang apa kan
0: buka boleh tu tak eh jadi hana hujan-hujan ni di tempat Pak Doli nya padu muronyo hana hujan-hujan ni deh
1: nah buka hujan bila nyo
0: oh nah hujan bekla merupa ji melabuh nak ci hujan tapi hana tak nah menya di melabuh bekla hujan nah padu-padu tempat mantang.
1: Oh,
0: menang. Tapi ana tak tegak cer hujan kan. Hujan paling 15 minit.
1: Tempatnya penting-penting dah. Heeh.
0: Pak Doli, kerja pantun dengan Pak Doli.
1: Oh, ya pantunnya di tiaga.
0: Mantap dah. Oh, riwa aja benda bohnya. Ya saja. Oh, pegah aja benda bohnya.
1: Oh, jurnya jurnya apa?
0: Jur, Pak Doli.
1: Hitam-hitam dan hitam.
0: Jeroh.
1: Allah, tapi cerdam. Lu jauh tabu. Takut pula kalau badan lu hitam.
0: Pakan hitam.
1: Tak isi malam. Tak kalau laku.
0: Kejap tabu tu, tabu tu. Tabu tu.
1: Tabu tu.
0: Tabu tu. Hawa.
1: Putih-putih, kulah putih.
0: Jeroh.
1: Tak apa, habis dari jam malam. Hitam-hitam juga mengapa tadi. Yang putih-putih mengata baba.
0: Putih-putih mengata baba. Luar biasa. Kajut. Apa lagu dah putar? Pak Doli?
1: Lagu mesti bautung kan?
0: Mesti bautung lah. Kajut. Nanti dah putar lagu je.
1: Mesti bautung
0: lah. Kajut.
1: Kajut.
0: Terima kasih banyak tat, Pak Doli.
1: Alhamdulillah. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bin. Nyo hanya penyanyi je, tapi mungkin nyo lagu yang dimaksud leh Kak Ina di Langong. Nyo lah kemo ahtat cedara luntuan ban mandum, hanjit lon puta haba uronyo karena memang na kesalahan teknis ya. Jadi ta lanjut lom lagu-lagu Aceh dan setelah musibah bertengan tu ta buka lom layanan telepon ba 0 6887 lagi nyan. Jadi tetaplah bersama kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih mantang gepengan cedera luntuan Mbak Getanyo, kesempatan Mbak Uronyo, edisi Uro Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Dan lun peringat untuk cedera luntuan Ban Bandung wate adzan zuhur wilayah Melabuh ngan sekitar ji po 12 lewat 45 menit, wilayah Aceh Barat Daya po 12 lewat 42 menit, wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 47 menit, wilayah Nagan Raya po 12 lewat 45 menit, dan wilayah Semelu Kota Sinabang azan zuhur berkumandang po 12 lewat 40 menit. Langsung long terima long penelpon yang lain ke Tamong Mbak Uronyo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pehaba Macik Sumarni.
1: Pabagan Macik baru tempat tumbang lom.
0: Oh, tumbang lom.
1: Oro Rabu.
0: Oro Rabu. Allahu Akbar. Pak Cik giban?
1: Ayo Pak Cik, alhamdulillah sehat
0: gitu. Alhamdulillah. Jadi nah Pak Cik lah yang gepengan nah, Mak Cik ya.
1: Heeh.
0: Alhamdulillah. Jadi giban kondisi saatnya?
1: Saatnya lagi betul.
0: Nah sempat dirawat oronya.
1: Ana itu Mak Cik, anak ngon Pak Cik sayang.
0: Jadi di rumah mentang dirawat.
1: Iya, di rumah mentang.
0: Tapi gaji menyonawati dan kesempatan check up lah, mah tak periksa kesehatan, gitu kan? Nah, pantang-pantang cut, Macik Sumarni.
1: Nah.
0: Bu pantang ni.
1: Pantang je kan, yang juga aku, yang juga uro ile. Sementara ni tu Macik kan satu abeja, jat cogah wah dari cogah baru tumbang.
0: Jadi wate cogahnya tumbang karena memang kondisi tubuh
1: Daya
0: tubuh tengah itron nangannya nah. Batinnya harus jaga dalam kesehatan begat nah. Kajit Macik Sumarni pernah pantun lu harap paksa kurang sehat.
1: Pantun ni pula anak jarang pantun aja sebab bak lambaya urung jabak bah dirasa.
0: Jeroh. lagi nyana pokok aja urung jahat baik rasa.
1: Tentunya.
0: Kajit lah. Kajit nah lagu apa lagu yang kamu ingin dengar Macik Sumarni?
1: Lagu je maunya korban fitnah je.
0: Korban fitnah. Yang lain lah.
1: Menyuana korban fitnah yang tu normal lah macam
0: tu. Normal lah. Okey, tu tak putar.
1: Sayang Pakcik yang baik temenung.
0: Oh, baik temenung, Pakcik. Kau putar menungkan lah Makcik Inan. Ya kan? Gepengan tabi. Yang penting jaga kesehatan. Gepengat, gepengat cik napan-napan pantang lah. Makcik, Pakcik ya.
1: Yang daging yang anjuk baju.
0: Ke pokok jid saling mengingatkan eh.
1: Mak cik bandar macam duk sakit macam sekarang jaga pak cik, macam sakit pajobat pak cik, pajobat macam.
0: Ke kiban tak apa. Yang penting nak yang sehat. Jadi punya dua-dua sakit kan susah cik tanya kiban
1: eh. Anjenya nama anak di oh kiban nama.
0: Kiban anak bisa tak pegah kiban eh. Kajian kita putar lagu je Nurmala Palahu.
1: Yang di Reno selamat bertugas.
0: Jut, terima kasih Macik Sumarni jaga kesehatan.
1: Salam Mbak Mama, Akiban Mama sehat Mama.
0: Mama, urunnya sempat sakit je. Jino kamu mulai agak dalam stabil lah.
1: Alhamdulillah.
0: Jut, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih ke Cedera Lunon Ban Mandum, pendengar di Pat Mantang berada, karena Macik Sumarni atau Macik Pasir Aceh yang tak kenal kondisi gapnya Aurora Bu Baro sempat drop lagi nya, tapi mudah-mudahan tetap jaga kesehatan. Lan terima ulang penelpon yang lain karena Kak Azmi. Pekan Kak Azmi puto. Buno Kak Azmi kan tersambung Kak Azminya pokok puto. Ke telepon lah Kak Azmi be. Ke yang lain-lain ce silakan yang ingin bergabung di 0811-688-6-7 di acara Tanyo Haba Getanyo. Kajiannya kan tersambung lah Kak Azmi. Assalamualaikum Kak Azmi. Oh, nyekap betul lah. Jaringan mungkin mungkin jaringan hanagen kajut. Jadi gecuba alam, mudah-mudahan bisa tersambung. Jid baca sabah pantun untuk pendengar kedanyo di haba uronyo. Dan kata sambung yang lainnya. Nah, Bang Hai di Sama Tiga. Assalamualaikum Bang Hai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Reno?
0: Abaget.
1: Abaget,
0: Bahasa Aceh nyoh haba getanyo. Gejuk haba pernah haba di Sama Tiga nyo Bang Hai.
1: Iya, kok pinter kali bahasa Acehnya.
0: Oh, ajit lah bacut-bacut ya kan. Kan lagi nyan Bang Hai.
1: Iya, apakah orang Aceh wajib kan bahasa Aceh atau kemana?
0: Jika nak tewati bahasa Aceh, Bang Haya.
1: Oh, gitu ya. Jadi ada yang ya. Bagaimana kabarnya?
0: Ya, alhamdulillah, good, Bang Hai.
1: Kapan hujan kita ni? Kapan hujan?
0: Mungkin nanti malam hujan.
1: aduh.
0: Bang Hai, Bang Hai, jauh pantun lah tak apa? Pantun.
1: Bukan tak pantun.
0: Pantun juga tak apa, kan lah pantun-pantun nasihat atau pantun pengingat.
1: Jalan-jalan ke Sama Tiga, ada pantun kan?
0: Hana periwak aja pun tak apa.
1: Jalan-jalan ke Sama Tiga.
0: Cakep. Bahasa Aceh lah.
1: Inang berkacamata. Jalan-jalan ke Sama Tiga. Inang berkacamata datang lelaki selalu menggoda.
0: Jeronya bahasa Indonesia. Bahasa Kelayu, bahasa Aceh.
1: Bahasa Aceh ya.
0: Bahasa Aceh kan nah pantun-pantun Aceh. Le sebenarnya pantun Aceh. Nya tanging buat internetnya cukup le.
1: Betul. Macamnya hana pinter bahasa Aceh. Kan?
0: Bisa, Bang Hai kiban menghadapi masyarakat yang bahasa Aceh mandum. Ajilah lun kujo ya, kesempatan.
1: Kaje.
0: Ulang.
1: Ya, taja usama tiga.
0: Oh.
1: Ni ke mata Aceh?
0: Bahasa Aceh.
1: Wui, no, pakai jamata.
0: Oh.
1: Ulang agam, tapi tergoda.
0: Oh.
1: dengan Inong berkacamata.
0: Oh, orang agak berkacamata. Galak orang Inong berkacamata. Kajian apa yang penting kali pantun punya lagu Aceh apa kamu tak dengar?
1: Lagu Indahnya Malam kata saya dengar.
0: Indahnya Malam so,
1: dari Ajir nyanyi.
0: Indahnya Malam
1: dari Ajir kan?
0: Ajir ya, Aceh kan?
1: Aceh. Cuba kalau Lena buat
0: nak. Nah, pasti nak. Nah,
1: nak song perecho lagu dekat luar Johan Pahlawan dekat rumah pun.
0: Ya, Johan Pahlawan mentang dekat Umar dari Said Azmi ya.
1: Ya, betul.
0: Saja.
1: Dia Said Azmi di mewah dah lalu nak. Oh, Ajir. Okey. Dia lah antara dua. Jadi buat kali yang ni buat Bung Moreno dan keluarga beserta kru semua yang nak kru mandum yang nak di RRI Pro 1. Selamat berhari Minggu, selamat tugas, selamat apa? Berikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa dan
0: amin.
1: Mekan hanya dia ni, Bung Reno yo.
0: Tiban.
1: Pro 3 banyak juga dia.
0: Pro 3 yang dia. Galam na nya lama, habar. Hanapa tu? Tengah di kebut cet kan.
1: Okey, nyaman dong Bung Reno.
0: Terima kasih perayut hat.
1: Selamat itu.
0: Betul apa jawab?
1: Kenapa kena sih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu yang direquest oleh Bang Hai, Bruno. Bang Hai pilihan AYG Anjir Indah Malam. Jadi pilihan yang kedua, Bruno. Nah, lagu Said Azmi Teuku Marjuan Pahlawan. Jadi kamu rempok lagu Anjir Ajir ya, lemputa lagu Ajir. Kajir ya, Bang Hai ya, gak senang hati ya. Kajir tak terima lem. Untuk yang lain, silakan mantang nama teh. Lun pingat lom untuk pendengar cedera London Ban Bandung. Untuk azan zuhur wilayah Melabu dan sekitar Ji. Untuk edisi Uronyo, po 12 lewat 45 minit. Untuk wilayah Aceh Barat Daya, po 12 lewat 42 minit. Wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 47 minit. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya po 12 lewat 45 minit. Nya sama untuk wilayah Melabu dan Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah Simelu, Kota Sinabang, azan zuhur berkumandang po 12 lewat 40 minit. Atup tepat po leblah pendengar akan kamu hadirkan lintas Melabu siang ya. Mbak kesempatan Uronyo untuk cedaran Tuan Ban Bandung yang nadi Aceh Barat Daya cid kedengar prosa RR Melabu di frekuensi sekurung 7,7 MHz. Untuk pendengar yang nadi Simelu atau Kota Sinabang cid kedengar prosa RR Melabu di frekuensi sekurung 2 MHz. Dan atau yang nadi Aceh Jaya, yang nadi Calang dan sekitar Ji, cid kedengar prosa RR Melabu di frekuensi sekurung 6,7 MHz. Jadi punya anak pendengar, leun putar lagu-lagu Aceh ya. Jadi atuh tak dengar lagu BJ Hati dari Liza Rahmi. Tapi segalomji tak dengar selingan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah.

0: menjadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

0: Hei, Pak Osman. Ni piyuh ile.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang puta-puta sampai dengan gari. Ni je aku pergi pi ile.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Encik aku bengku ile. Ha. Ini orang duduk, tahu lon. Hei, Doki. Kita mah aku pi sebab tu.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Ha, dapat jumpa dah-badah ile. Nampak kecang-kecang ni, Cik.
2: Oh, nyopah dah kamu rumpah dengan roh, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di lona, kamu tanya yang Pak Rona. Iban cara aji menyodanya mengantisipasi bahaya gempa Pak Kecik. Oh, nak cara anan Pak Kecik.
3: Oh, munyonya anu tanya ni bau lon, nyo yang lon depu. Lagi nyo, munyo tiba-tiba na gempa, bagah-bagah ni tubi dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanya baik panik. Dan bagi kita nyo yang tinggal babi ni laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyona ni dengar. Su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung. Bak tempat yang aman.
4: Iklan layanan masyarakat nyo, gepedruh oleh LPP RR.

di daerah Luntuan Ban Mandum Lun Pingat Lom untuk Wate Azan Zuhur wilayah Melabu dan sekitar Ji po 12 lewat 45 minit. Wilayah Ciberat Daya po 12 lewat 42 minit. Wilayah Cijaya po 12 lewat 47 minit. Wilayah Nagan Raya po 12 lewat 45 minit dan wilayah Semelu Kota Sinabang Azan Zuhur berkumandang po 12 lewat 40 minit. Terima kasih ke Mandum Cedara Luntuan Kage Kut Bak Haba Getanyo Uronyo Nama Tengoh di Sama Tiga Na Ka Endang di Runding Tengah Siro Ka Endang Ide Tengah Na Cid Ka Ina di Langung Na Cid Bang Hai di Sama Tiga Na Pak Doli di Nagan Raya dan nama Cik Sumarni yang di Pasir Aceh dengan Pak Cik mudah-mudahan sehat sabi jaga kesehatan jaga pantang ya punya keluhan gaji untuk tak periksakan kesehatan palingan jak bak puskesmas bak klinik lagi nyana sehingga tak mumpat pun sakitannya ya kaji terima kasih cedera luntuan ban mandum dan sesaat pod 12.45 menit anti azan zuhur berkumandang wilayah Malabar dan sekitar Ji. Nah, sebuah lagu tu yang lun akan putar dari Cut Zuhra pendengar kehadiran dengan lagu berjudul Mugo Sira tetap bersama kamu.

Langkah apa yang dilakukan ketika bencana tsunami terjadi? Sebelum tsunami terjadi, akan terjadi gempa hebat dengan getaran lebih dari 20 detik dan sudah ada peringatan dari BMKG akan terjadi bahaya tsunami. Usahakan tetap tenang serta bimbing keluarga untuk segera menuju tempat yang lebih aman. Waspadai gempa susulan, jangan kembali sampai dinyatakan aman oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Jika sedang menggunakan kendaraan, segeralah menuju titik aman yang sudah ditentukan. Jika sedang berlayar dengan perahu, upayakan tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

saatnya berkumandang azan zuhur, wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
6: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang. Kakanwil Kemenag Aceh luncurkan kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat.
8: Ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan.
9: Fasilitasi untuk kelas internasional itu 32 orang. Sedangkan untuk kelas kedinasan itu kemarin kita ikut tes. Kaling tesnya itu juga kita ambil untuk tahun ini sebagai perdana juga satu rombongan sekitar 36 orang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi MAN 1 Aceh Barat dalam mengelola pendidikan dan menjawab tantangan dan menghasilkan siswa-siswi yang bermutu.
10: Siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Subuh Salam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi, dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Subuh.
7: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama. Sejak Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah. Berikut laporan selengkapnya.
11: Polisi Pamong Praja dan wilayah Tule Hisbah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Melabuh.
12: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang itu merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian orang.
11: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari, meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026, Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan resmi membuka kelas internasional dan kelas kedinasan MAN 1 Aceh Barat. Semoga berkah dan bermanfaat.
14: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Dr. Andus Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Usai peluncuran, Azhari meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas internasional. Ia menyaksikan para siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama guru sebagai bagian dari penerapan pembelajaran berbasis bahasa asing. Azhari menjelaskan MAN 1 Aceh Barat menjadi madrasah kedua di Aceh yang membuka kelas internasional setelah MAN Model Banda Aceh yang terlebih dahulu mengembangkan kelas internasional dan kelas kedinasan. Menurutnya, penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarir di luar negeri.
15: Barusan kita juga menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas internasional. Anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris dengan gurunya, dan kita harapkan ini pencanangan hari ini bisa berjalan lancar, dan ke depan anak-anak kita harapkan menjadi generasi kita, generasi Aceh yang tangguh, dan bisa berkomunikasi dan berkiprah bukan hanya di tingkat lokal, bahkan secara nasional dan internasional.
14: Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal MPD, mengatakan pembukaan kelas internasional dan kelas kedinasan merupakan upaya madrasah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menjelaskan kelas internasional menggunakan kurikulum yang diperkaya dengan pembelajaran berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
16: Setiap guru yang mengampuni atau yang tersangkap PBM itu, kita menggunakan bahasa asing. Kemudian untuk tahap awal, kita hanya memilih satu rombel. Dan siswa-siswa ini yang mampu bahasa Inggris dengan fasih dan baik itu melebihi dari satu rombel. Tapi kita sudah menyeleksi, hanya bisa kita fasilitasi untuk kelas internasional itu 32 orang. Sedangkan untuk kelas kedinasan, itu kemarin kita ikut tes, buka link tesnya itu, juga kita ambil untuk tahun ini sebagai perdana juga satu rombol, sekitar 36 orang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi MAN 1 Aceh Barat dalam mengelola pendidikan dan menjawab tantangan dan menghasilkan siswa-siswi yang bermutu, berprestasi dan mendunia.
14: Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kerjasama dengan Monash University Australia. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
17: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
7: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi Branding Wonderful Indonesia melalui media sosial di Aceh Barat Daya. Berikut laporan selengkapnya.
18: RI Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi Branding Wonderful Indonesia melalui media sosial. Kegiatan berlangsung di Aula STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya Selasa pagi. Teku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Anpenbang itu menyebut bahwa Aceh memiliki potensi dalam pengembangan situs-situs bersejarah.
19: Tempat-tempat khusus yang punya nilai sejarah. Ini yang masih kita inventarisasi ya, karena kita lihat secara umum Aceh punya potensi untuk itu, sangat punya potensi.
18: Ia menyebut bahwa selain situs-situs bersejarah, Aceh juga harus melakukan inventarisasi terhadap tempat atau situs-situs yang menjadi objek wisata unggulan, sehingga dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Anpenbang juga mendorong agar masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat Daya, terbuka dengan kedatangan para wisatawan dari luar guna menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung untuk meningkatkan angka kunjungan pariwisata. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
20: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
7: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, pemerintah pusat menghadirkan sekolah nasional terintegrasi di Kota Sebulusalam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Berikut laporan selengkapnya.
21: Terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Sebulusalam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Sebulusalam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sebulusalam Haji Rasid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK.
10: Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Sebulusalam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi. Dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sebulusalam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil. Dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat.
21: Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Sebulusalam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Sebulusalam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh, edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, tentunya baru saja kita mengikuti Warta Melabuh siang di edisi hari ini pendengar, Minggu 2 Agustus 2026. Dan pendengar, kami akan buka kesempatan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sebelum kita buka untuk teman-teman kita yang ingin bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu persembahan dari Fildan dengan Terima Kasihku, lagu yang rilis tahun 2017.

0: Fieldan dengan Terima Kasihku, lagu yang dirilis tahun 2017. Tentunya untuk ada yang masih terus bersama kami di kesempatan siang hari ini, kita langsung saja ke Perudangdut. Dangdut adalah kita dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, sambil menikmati suasana di akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon pertama. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Perudangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ketemu lagi.
1: Iya.
0: Apa kabar, Mak Tengo?
1: Alhamdulillah, masih sehat.
0: Masih sehat ya, oke. Tadi rencananya kan belanja tuh.
1: Iya.
0: Akhirnya memutuskan masak apa tuh, jadi masam keeng ya.
1: Iya, masam keeng.
0: Akhirnya jadi juga. Ayah, Tengo udah makan juga?
1: Ini mau makan.
0: Oh, ini baru mau makan. Iya.
1: Makan jelas tadi.
0: Iya. Sambil dengar radio, begitu ya.
1: Tadi. Ikan, udah mati ini. Kalau ikannya ikan lumi-lumi. Kalau Rena mana mau?
0: Iya, ikan lumi-lumi kami sering masak loh, pakai ini, pakai tepung. Iya, kadang kan dibuat masam pedas itu juga enak, ya kan? Masam pedas kuah encer ya.
1: Iya, pakai belimbing.
0: Pakai belimbing. Saya makan belimbingnya loh. Nggak tahu, saya pilih itu. Oke, tapi saya makan harus pedas ya, Mak Tengo ya. Kalau nggak pedas nggak selera. Oke, silakan Mak Tengo kasihkan pantun. Nah, ini pantun bahasa Aceh, bahasa Indonesia tadi bahasa Aceh.
1: Apa gunalang berkain batik?
0: Cakep.
1: Kalau tidak dengan supaya.
0: Cakep.
1: Apa lagunya berparas cantik?
0: Betul. Kalau?
1: Kalau tidak baik budi
0: pekerti. Oke. Kalau nggak baik budi pekerti, ya nggak ada artinya juga. Cantik, cantik luar harus cantik dalam ya. Atau
1: iya,
0: baik, silakan lagunya nih, Mak Tengo.
1: Lagunya Seputih Kapas.
0: Seputih Kapas dari
1: Kamelia Mania.
0: Kamelia ya. Oke, baik, nanti kita putarkan makan lagunya.
1: Dengan.
0: Sama-sama. Selamat menikmati makan siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik pendengar ada Mak Tengoh. Ya itu Mak. Mak itu Mak Ibu gitu ya, Mak Tengoh atau Ibu Umul. Baik, di belakang Ibu Umul atau Mak Tengoh sudah ada sahabat kita lagi nih. Ada Macik Sumarni. Assalamualaikum Macik Sumarni.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, udah makan siang?
1: Belum.
0: Oh, belum. Baru mau. Sama nih jam sama Mak Tengoh makan siang jam segini ya.
1: Betul, ada janjian.
0: Udah janjian. Ya, ini kok nasi apa gitu ya?
1: Ya, ini sedang masak gulai jeruk.
0: Oh, gulai jeruk rupanya Macik Sumarni.
1: Kawan ini ada masak lado.
0: Oh, gitu. Kalau udah goreng lado aja ya, selera lah kalau dicampur sama yang lainnya. Oke. Baik. Sambil mau makan, ya mau dengerin lagu apa? Tapi sebelumnya kasih pantun dulu kayak biasa.
1: Iya.
0: Pantun bahasa Indonesia.
1: Apa pantunnya?
0: Pak Cik, bantu Pak Cik.
1: Jalannya lintas.
0: Cakep.
1: Dari sawah turun sekali.
0: Cakep.
1: Di mana jalannya lintas? Dari mata turun ke hati.

0: hati begitu ya.
1: Yeah.
0: Ini kayaknya emang walaupun dikasih tantangan bisa jawab ini ya. Luar biasa memang. Baik, silakan lagunya nih, Maci Sumarni.
1: Lagunya Cinta Biru aja lah.
0: Cinta Biru. Dari Cinta Biru?
1: Evie Tamala.
0: Evie Tamala ya. Oke, baik, selamat makan siang sama Pak Ci ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maci Sumarni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Mendengar itu dia persembahan Evita Mala dengan Cinta Biru ya, lagu yang direquest sama Maci Sumarni di Pasi Aceh bareng sama Pak C yang katanya baru mau mulai makan ya. Mudah-mudahan sehat keduanya, tetap jaga kesehatan, jaga pantang juga ya, dan saling mengingatkan lah begitu ya. Teman-teman di rumah yang mungkin udah kenal dengan Maci Sumarni, udah ada nomor kontaknya ya, saling komunikasi begitu ya. Oke, baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Paci?
1: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Paci, biasanya di Haba Uronyo juga biasanya Haba Getanyo biasanya masuk juga nih, kemana ya?
1: Ada pantun Aceh.
0: Oh, bisa disiapin ya.
1: Ya.
0: Kalau nggak ada pantun Aceh, berarti pantun Indonesia, silakan.
1: Ya, bahasa Indonesia aja lah.
0: Oke, silakan.
1: Burung camar main di pinggir laut.
0: Cakep.
1: Sambil bermain di atas gelombang.
0: Cakep.
1: Hidup ini memang banyak rintangan dan cobaan.
0: Betul sekali.
1: Hadapi hati dengan hati yang lapang.
0: Waduh, betul-betul. Ini pantunnya pantun nasihat, pantun pengingat ya. Komplit udah ya. Iya, betul, luar biasa Pak Cik. Silakan Pak Cik, lagunya.
1: Judulnya Lukaku ya.
0: Dari?
1: Ya dari, nggak tahu yang bawahnya, pokoknya Lukaku.
0: Jangan luka lah, ngapain luka. Baik, nanti kita putarin lagunya, kita cari ya.
1: Mudah-mudahan ketemu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nadia Paciodon di kabel. Udah hadirkan pantun ya. Pantun nasihat, pengingat, luar biasa ya. Memang kalau orang-orang tua ini, dia banyak sebenarnya koleksi pantun. Tapi kadang-kadang gak disiapin gitu ya. Gak mau menulis gitu ya. Aduh, kayak tahu aja nih. Baik, saya langsung terima penelpon berikutnya di belakang Paciodon. Lagu Lukaku dari Evie Tamala. Tapi nanti kita coba cari yang cover, boleh ya Paci ya? Boleh lah Paci, biasanya setuju aja itu ya. Baik, di belakang Paci ada sahabat kita, ada Ina Dilang. Assalamualaikum Ina, Prudangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Prudangdut, Dangdut adalah kita.
0: Udah makan siang?
1: Alhamdulillah, lalu siap makan.
0: Baru siap makan, alhamdulillah. Biasa habis selesai makan langsung bilang alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Reno udah makan?
0: Oh, saya nanti di rumah aja pulang ya.
1: Oh, di rumah aja. Oke, okay. Udah ini pulang ya.
0: Iyalah.
1: Jadi nanti lagi ke Emma ya.
0: Oh iya, ada Emma nanti yang nemenin ya. Baik, ya. Silakan pantunnya Kak Ina.
1: Pantunnya singkat nih padat aja ya.
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Buah labu, buah susu.
0: Cakep.
1: Kita request lagu hanyalah ini sekedar pantun.
0: Cakep, udah. Dia cuma dua bait aja tuh.
1: Iya, boleh. Penting kan tapi singkat lebih padat.
0: Iya, tapi baiknya sih dirangkai dengan
1: iya.
0: Dengan
1: kalau panjang
0: bagus.
1: Boleh juga.
0: Iya, oke. Silakan Kak Ina.
1: Pasti syair panjang. Alun-alun. Nanti minta sama Cik Dun tuh besar.
0: Iya, nanti kita minta ya sama Cik Dun ya.
1: Bang Udin ya.
0: Bang Udin ya.
1: Mana muncul lah orang tuh ya.
0: Iya.
1: Terus ini lagunya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya Kamelia Malik udah?
0: Kamelia Malik belum?
1: Belum. Segudang rindu ada Barno?
0: Ada. Segudang ya, harapan ya. Juga ada. Iya, nanti diputarin ya lagunya ya.
1: Ya, kembali-kembali. Kalau nggak jumpa judul itu, Bang Reno pilih judul lain ya.
0: Boleh.
1: Sekudang rindu dulu cari ya.
0: Boleh.
1: Ya, buat Bang Reno, selamat bertugas.
0: Makasih,
1: kalau pulang hati-hati jalan ya.
0: Iya, makasih Kak Ina.
1: Ya, yuk, naik ke Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pria Persembahan Camelia Malik dengan segudang rindu ya. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini. Saya terima penelpon terakhir ya, sudah ada Pak Rahmat di Rio. Assalamualaikum Pak Rahmat, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Pak Rahmat di Rio, gimana cuaca?
1: Cuaca mendung-mendung tipis.
0: Oh, di Rio ternyata lagi mendung-mendung gitu. Kemungkinan hujan? Enggak ya. Oke, baik, kasihkan pantun Pak Rahmat.
1: Om pantun juga?
0: Iya, harus kasih pantun dong Pak Rahmat. Mana nih pantun-pantun nasihatnya?
1: Pantun nasihatnya, kalau pantun nasihat itu ada.
0: Ada, oke, silakan.
1: Menyodi donya
0: enggak ada bahasa Indonesia. Aduh, ini jaringan nih kurang bagus nih. Padahal bagus tuh.
1: Menyodi donya mentang sapu.
0: Cakep, jrol.
1: Anna selingkuh karena kaya cat.
0: Oh, jrol.
1: Menyepetuk panggilan Tuhan. Anak alasan wahai sahabat.
0: Nah alasan wahai sahabat ya. Oke, terima kasih nih Pak Rahmat udah kasih pantun bahasa Aceh ya. Baik, silakan lagunya nih.
1: Lagunya kalau bisa Melayu boleh.
0: Lagu dangdut ini.
1: Dangdut.
0: Lagu dangdut.
1: Kalau dangdut lagunya. Lagu Roma Irama aja lah.
0: Boleh,
1: yang
0: judulnya,
1: bagus.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya kalau adalah Hari Kiamat.
0: Hari Kiamat ya. Oke, baik. Ya. Nanti kita putarin lagunya ya.
1: Oke ya.
0: Makasih banyak Pak Rahmat.
1: Sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum Pak Rahmat.
1: Waalaikumsalam Pak Rahmat.
0: Baik, ada Pak Rahmat di Rio. Terima kasih buat semuanya pendengar kita dimanapun Anda berada yang masih mengikuti siaran Pro 1 siang hari ini. Jangan kemana-mana, selepas ini nanti ada Emma Karisma yang akan melanjutkan Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Matengoh di Sama Tiga, buat Maci Sumarni atau Pak Maci Pasi Aceh bersama Pak C di sana, Pak C Odon di kabel, kemudian ada Ina di Langung dan juga ada Pak Rahmat di Rio. Jangan kemana-mana, selepas ini kami akan lanjutkan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI tentunya di suasana siang hari ini mengucapkan terima kasih. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Dan tentunya selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saya Reno undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Minggu edisi CRT 2 Agustus 2026. Baik pendengar, juga untuk siang hari ini pendengar, saya di sini Emma Karisma insyaallah akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kalau kita melihat cuaca untuk hari ini luar biasa ya, cukup terik ya, cukup panas sekali. Dan pendengar juga, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung. Jangan kemana-mana karena juga masih banyak rangkaian program acara yang akan terus disuguhkan untuk menemani Anda. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pendengar kita yang berada di kejauhan, di Semelu, apa kabarnya? Selamat siang ya. Dan pendengar kita di Nagan Raya, di Abdia Aceh Jaya juga. Ada pendengar kita di Beto, Oleh Jalan, Tutur, Sungai Mas juga, Gempang, Panti Cermin. Dan juga untuk pendengar kita di Singkil, Tapak Tuan, dan juga di Calang, Tenom, Panga, dan juga Tutut. Dan masih banyak lagi pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan, yang berada di pelosok-pelosok desa, yang belum sempat kami sebutkan satu persatu, masih kami ucapkan selamat siang untuk semuanya tanpa terkecuali. Oke, pendengar kita di program Pro Dandut, Dandut adalah kita sampai ke pukul 15 siang nanti. Jadi yang mau bergabung boleh ya, silakan saja nanti dipergunakan via pesawat telepon di 0811 88 9697.

Baik pendengar yang mau bergabung di program Pro Dandut, Dandut Lagi tadi sesi kedua, dipersilakan ya di 0811-688-9697. Karena cuaca panas barangkali malas untuk keluar rumah ya. Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat penting sekali, mendingan dalam rumah.

0: Ya, pendengar lagu yang sedang kita dengarkan yaitu dari suara siapa ya? Coba tebak ya pendengar ya. Yang berjudul Tersisih dari Rita Sugiarto. Wah, tersisih, gak bisa bayangkan ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Assalamualaikum, Dandut adalah Ida.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Kaida.
0: Kaida mau ngapain Kaida?
1: Lagi kerja-kerja Kaida, boleh-boleh.
0: Oke deh Kaida, silakan Kaida pantunnya Kaida.
1: Buah manggis, buah kenondong, satu lagu, satu doa.
0: Oh gitu ya, oke okay. Nanti lagunya akan dikasihkan. Terus apa lagi, lagunya apa tuh Kaida?
1: Lagunya Mancur Es ya.
0: Mancur Es ya.
1: Ya, judulnya Bu Emma yang pilih ya.
0: Judulnya Emma yang pilih ya gitu ya.
1: Iya, lupa okay. Kaida, lupa judulnya.
0: Lupa Kaida, boleh boleh boleh. Ya. Itu aja Kaida.
1: Itu aja.
0: Oke, okay. Makasih Kaida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Walaupun cuaca panas, hati jangan panas pendengar ya. Tapi tak ada salahnya kalau cuaca panas seperti ini, hati-hati sama api ya. Oke deh, korek-korek api juga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan dibiarkan ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam. Pro Dandut adalah
0: baru semalam ya dengar suaranya. Siang ini kedengaran lagi ya. Tidurnya aja juga belum puas ya Mas Odon ya. Oke deh, ibunya mana Mas Odon? Jangan jauh-jauh, panas nih ya.
2: Ibunya lagi makan.
0: Lagi makan, jangan lupa minumnya ditaruh untuk ibu.
2: Ya.
0: Oke Mas Odon, pantunnya segera.
2: Pantunnya, burung camar bermain di pinggir laut.
0: Bukan main.
2: Sambil bermain di atas gelombang.
0: Cakep.
2: Hidup ini memang banyak rintangan dan cobaan.
0: Betul, betul, betul.
2: Bila dengan hati yang lapang.
0: Benar sekali. Oke, Mas Odon memang mantap ya. Oke, lagunya apa nih Mas Odon?
2: Lagunya Lukaku.
0: Siapa yang bawanya?
2: Edi Tamala kali ya.
0: Oke, lagunya sedih banget gitu ya. Bilang sama ibu jangan suka pegang apa ya, pisau silet atau pisau dapur ya, luka terus nanti. Baik baik, terima kasih Mas Odon.
2: Sama-sama Bu Emma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita yang mau bergabung. Silakan pendengar, masih di nomor yang sama. Jangan malu-malu ya. Sambil duduk santai, sambil bobok siang. Kayaknya enak ya kalau dengar-dengar kalau dengar lagu dandut. Oke, langsung saja di nomor yang sama ya. Kita tunggu di nomor yang samanya. Di mana nih? Masih di 0811-688-9697. Oke, assalamualaikum.
1: Salam Kak Ena.
0: Iya, Pro Dandut, jangan lupa.
1: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke. Ina, terus pantunnya Ina.
1: Iya, buah duku, buah ubi. Hatiku rindu terbawa mimpi.
0: Gitu ya, kapan terbawa mimpinya semalam?
1: Iya sih malah.
0: Oh gitu.
1: Kan gak bisa gabung sama Kak Ena semalam.
0: Kenapa?
1: Iya, kena waktunya juga.
0: Oh
1: ini
0: gitu.
1: Ini Kak Ena tadi kenapa? Gak didengar ya?
0: Kapan?
1: Ina masuk Kak Ena gak dengar ke pintu.
0: Kapan gak kedengar? Semalam?
1: Iya, barusan.
0: Oh, baru
1: kali Ina ketok pintu. Kak Ena lagi apain?
0: Oh gitu. Kebetulan tadi Kak Ena mau lagi di belakang, lagi minum ya.
1: Oh, lagi minum. Iya, udah sekarang ya.
0: Hai.
1: Ya, sekarang lagunya ini ada Tabah, ada dari Dayu Age.
0: Dayu Age, Tabah ya.
1: Iya.
0: Oke, makasih Na.
1: Iya, sama-sama buat Kena. Terima kasih selalu. Pula-pula hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Oke, yang mau bergabung silakan. Jangan ke nomor lain, tetap di nomor yang sudah disebutkan. Oke. Ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, siang juga Pro Dandut adalah kita cantik.
0: Mami, apa kabarnya Mami?
2: Ya kabar biasa, ya luar biasa pandas kami di sini.
0: Di mana posisinya nih?
2: Ini bisa loh, lagi rame orang juga ya.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah.
2: Ada orang bonding, ada 5 orang gitu. Lagi sibuk sekarang.
0: Mudah-mudahan apa ya, lancar lah Mami ya.
2: Iya, amin ya, ya rabbal alamin ya kan. Itu okay. Yang kita cari.
0: Pantun nih Mami.
2: Iya, pohon menangis di tepi rawa. Patah pucuknya dimakan hama.
0: Cakep.
2: Nenek menangis sambil tertawa.
0: Oh iya.
2: Melihat cerah berkacamata.
0: Oh iya. Pantun tahun berapa tuh Mami?
2: Pantun udah lama-lama banget ya. Pantun yang lama lebih enak.
0: Lebih enak kita, lebih cakep Mami ya.
2: Lebih cakep ya, bukan pantun sekarang lain.
0: Lain
2: ya.
0: Pantun sekarang agak gaul Mami ya.
2: Iya, iya agak gaul. Ini enggak lama punya ya.
0: Oke Mami, itu saja lagunya Mami.
2: Lagunya apa ya, bercanda aja dari
0: bercanda.
2: Elvis Presley, ya.
0: Baik. Terima kasih Mami.
2: Iya, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita sudah menerima beberapa penelpon dan juga sepertinya lagunya bakal kita hadirkan terus segera. Tadi ada Ina katanya, Ina capek ketok pintu, tapi kayak emangnya kenapa gak dengar gitu ya. Oke deh, gak apa-apa ya. Ini lagunya tak putarin ya.

0: Oke, pendengar yang mau bergabung di program Pro Dandut, silahkan satu penelpon lagi kita terima juga berhubung waktu ya, karena program Pro Dandut ini hanya sampai ke pukul 15 siang. Nah, pendengar mau bergabung silahkan ya, satu penelpon lagi. Oke, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, program kita adalah kita.
0: Siapa ini?
1: Pak Budi.
0: Pak Budi di mana Pak Budi? Di Nagan Raya?
1: Nagan Raya.
0: Oke, silakan Pak Budi pantunnya, Pak Budi juga karena waktu.
1: Oh ya, pantunnya untuk apa kita punya perahu kalau nggak ada kemudinya?
0: Cakep, terus?
1: Untuk apa kita rindu? Saya cinta.
0: Hai, emanglah Pak Budi nih ya.
1: Okay. Adanya itu.
0: Adanya itu ya. Oke, okay, terus lagunya apa nih Pak Budi?
1: Lagunya dari apa nih ya? Apa dia dari Ika Nurjana, Kak?
0: Ika Nurjana. Judulnya apa aja ya, boleh?
1: Silakan pilihkan sama Kak Emma aja.
0: Oke deh. Oke Pak Budi, semoga sehat selalu ya bersama
1: ya,
0: keluarga.
1: Amin.
0: Oke deh. Makasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Ika Nurjana nanti, coba kita carikan dulu Ika Nurjana ini kira-kira judul lagunya apa aja gitu ya. Kita akan pilihkan untuk Pak Budi. Ya, mudah-mudahan Pak Budi nanti senang ya. Ini Ika Nurjana ada lagunya Pandang Bulan. Kayaknya Pandang Bulan aja ya, Pak Budi ya. Kayaknya kalau siang-siang lebih seru lagu yang judulnya seperti ini. Oke, semoga Pak Budi senang dan tak kurang suatu apapun.

Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Imam Esari Pinanti, Potret Kenangan, kita cukupkan sampai di sini program Prudandut. Dandut adalah kita yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum sempat bergabung tidak perlu kecewa ya, bisa ikutan lagi di lain hari juga pada waktu yang sama.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.
3: Baik pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabo di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Nah pendengar, dapat kami sampaikan bagi pendengar yang ingin mengetahui waktunya azan asar, bahwa untuk di sore hari ini atau untuk di hari ini, untuk Kota Melabo yaitu waktunya azan asar tepat pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Aceh Jaya tepat pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Nagan Raya tepat pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Simelu tepat pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku cium juga bau apa ya?
2: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
3: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
3: Si Anto dijemput polisi.
2: Hah? Dijemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
4: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.

0: seperti yang telah kami sampaikan tadi, lagu-lagu hiburan kita cukupkan dulu sampai di sini, bahwa tepat pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Hei, Bosman. Ni piyuh ile.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Nggak ada puta-puta sambil ngenggari. Ni cik kupi kepi ile.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Ni cik buku bengku ile. Ha. Ini duduk, taulun. Hei, Doki. Minta mah kupi sebab tu.
1: Jiur, Pak Kecik.
0: Ha, dapat jumpa badai-badai ile. Nampak kacang-kacang ni, cik.
2: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan roh, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di lona, kamu tanya Pak Rona. Kiban cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa Pak Kecik. Oh, nak cara anan Pak Kecik.
3: Oh, menyonya anu tanya ni baulun, nyo yang ulun depu. Lagi nyo, menyo tiba-tiba na gempa, bagah-bagah ni tubi dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanya baik panik. Dan bagi kita nyo yang tinggal babine laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyona ni dengar. Su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung. Bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakat nyo, gepedruh oleh LPP RM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
1: Si Anto dijemput polisi.
0: Hah? Jemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
2: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Huntara asal kampung Kutereje di Kecamatan Lingge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Sementara itu, kepala desa diingatkan lapor persoalan masyarakat secara akurat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sangat membutuhkan dukungan para kecik kepala desa dalam menyampaikan kondisi secara nyata masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya pemerintah tidak mungkin hadir setiap saat di seluruh wilayah, sehingga informasi yang akurat dari pemerintah gampong atau desa menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Afdal menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar lain.
2: Yang harus kita tahu, kami, saya, ibu, kan ini keterwakilan dari bapak-bapak untuk melayani bapak-bapak ibu semua. Nah, jadi perangkat kami yang ada.
1: Untuk itu, seluruh data mengenai kebutuhan masyarakat, rumah tidak layak huni, serta kondisi sosial lainnya diharapkan dapat didata secara akurat dan disampaikan kepada pemerintah kota agar program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Revitalisasi sekolah di pedalaman Aceh Utara diiringi meningkatnya kepercayaan masyarakat, ditandai lonjakan jumlah siswa baru. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
3: Kabar mengembirakan datang dari SMP Negeri 4 Codgire Kabupaten Aceh Utara. Di tengah proses revitalisasi sekolah, jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 justru meningkat signifikan, menandakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Codgire Rizky Maulina SPD mengatakan sekolah menerima 30 siswa baru, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah siswa yang tercatat mencapai 75 orang dengan 2 orang siswa pindahan masih dalam proses administrasi. Bersamaan dengan itu, sekolah sedang menjalani program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 ruang kelas direnovasi dan progres pembangunan telah mencapai sekitar 63%.
4: Dan di tahun ini, alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya di kelas 7 dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 itu peminat di kelas 1 cuma 18 siswa, tahun ini meningkat menjadi 30 siswa. Jadi jumlah siswanya di tahun ini yang tercatat di Dapodik yaitu 75 siswa. Mengingat juga ya sekolah kita saat ini lagi proses revitalisasi, rehab ruangan belajar dan penambahan gedung baru. Dan mungkin itu juga salah satu daya tarik siswa ya untuk bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Cutkiri. Jadi nanti ada warna barulah terhadap sistem pembelajaran di sekolah.
3: Meski ruang belajar utama masih diperbaiki, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di kompleks Masjid Gampung Alulehop. Dukungan masyarakat dan dedikasi para guru memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar. Revitalisasi fasilitas yang dibarengi meningkatnya jumlah siswa menjadi harapan baru bagi SMP Negeri 4 Cutkiri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi berprestasi dari wilayah pedalaman Aceh Utara. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Losmawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Jelang Dirgahayu HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan bersama gabungan personel TNI Polri. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: HUT RI ke-81 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di Lapangan Teku Umar Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris berbaris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme para peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17-8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa, dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi masih kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Personel Satpol PP Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban dan patroli rutin pada gepeng yang berkeliaran di seputaran kota Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Polisi Pamung Praja dan wilayah Tuli Hisba, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir, pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di kota Melabuh.
3: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang tuh merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian-pemberian orang.
2: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan program berbagai kegiatan TNI Manunggal membangun desa bertempat di Desa Kemumu Seberang. Di Kemumu Seberang maksud kami Kecamatan Labuhan Haji Timur. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: 0107 Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Kemumu Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Komandan TMMD Reguler ke-129 Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan Letkol Infantri Andrino DN Lubis mengatakan bahwa berbagai kendala yang ditemui di lapangan menjadi motivasi bagi personil Satgas untuk terus memberi pengabdian kepada masyarakat dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu kegiatan TMMD tersebut yaitu pembukaan badan jalan sepanjang 1,5 km dan juga melakukan pembangunan aliran selokan untuk memperlancar saluran air di desa tersebut. Dengan program TMMD tersebut diharapkan dapat menjadi pembangunan infrastruktur dan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tano Gayo. Warga Huntara asal Kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih dan fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
5: Penantian warga Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud setelah terdampak bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara Huntara, Kampung Delung Sekinel, masyarakat mulai menikmati aliran air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun pemerintah melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fasilitas yang disediakan meliputi jaringan perpipaan, instalasi air, dan bangunan pendukung yang kini telah selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas itu juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik. Reje atau Kepala Kampung Kutereje Hamdan menyampaikan rasa syukur mendalam dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana air bersih bagi warga di Huntara.
6: Kami Reje Kampung Kutereje mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Taban BNPB Pusat, Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Kalak Aceh Tengah telah membantukan kami. Sarana SAB air bersih untuk Huntara Kampung Kutereje telah terpenuhi pada hari ini, telah terrealisasi dan terpenuhi air sudah masuk.
5: Hamdan menambahkan ketersediaan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan dengan fasilitas yang kini berfungsi. Masyarakat di Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri serta kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
7: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri dan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan sehingga aman dan nyaman digunakan masyarakat. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melalui Kepala Wilayah Kerja Balohan sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, Ali Imron SKM MKM mengatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai pengawasan rutin terhadap kapal yang masa berlaku dokumen kesehatan sanitasinya akan segera berakhir. Selain itu, pengawasan juga dilakukan setelah meningkatnya aktivitas penumpang pada masa libur guna mengantisipasi munculnya faktor resiko kesehatan di atas kapal.
8: Memastikan bahwasannya alat angkut dengan masa aktif dokumen kesehatan yang akan mati atau dalam waktu 3 bulan lagi akan mati, itu masih sesuai kondisi antara alat angkut dengan dokumen kesehatannya. Pasca liburan kemarin, itu kan ramai ya. Jadi faktor risiko kesehatannya itu biasanya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang hari-hari biasa seperti ini. Sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
7: Kapten Kapal Ekspres Bahari 2F Halim Haulusi mengatakan, kebersihan kapal telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun setelah tiba di pelabuhan. Seluruh awak kapal juga secara rutin memantau kebersihan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang tetap optimal.
9: Sudah ada SOP-nya, baik itu kapal mau berangkat, kapal tiba, kita sudah punya standar bahwa kebersihan itu ya sangat diutamakan karena kita pesenjer ya. Kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap, bahwa setiap saat itu kapal berangkat dan itu kita monitor. Jadi ya, insya Allah selama ini kita tetap konsisten dalam pelayanan ya terutama kebersihan pos sanitasinya.
7: Sementara itu, Kepala PT Sakti Inti Makmur Cabang Sabang Rudi mengungkapkan perusahaan secara rutin melakukan perawatan terhadap armada kapal cepat melalui pembersihan harian, pembersihan menyeluruh setiap pekan, hingga pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan keselamatan. Pengawasan internal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang selama pelayaran.
10: Pengawasannya biasa dilakukan oleh sama staf ya, tentunya kebersihan obat P3K, kemudian alat pemasukan kecoa sama tikus. Kita kalau tikus itu nggak ada, kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan rutin nih, per 2 bulan sekali kita kirim obat, kita taruh obat.
7: Melalui sinergi antara Balai Kekarantinaan Kesehatan, operator kapal, dan seluruh awak kapal, standar kebersihan dan sanitasi transportasi laut di Sabang diharapkan terus terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore Lintas 17 bersama Pro1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, untuk saat ini kita kembali bersama Pro1 RRI Melabuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar, kami yakin Anda masih terus setia mendengarkan Pro1 RRI Melabuh, dan di sore hari ini, pendengar, tentunya juga kami masih akan terus menemani, dan tugasnya menemani Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, di mana hari ini merupakan di hari Minggu edisi siar 2 Agustus 2026. Semoga sore ini dapat menjadikan sore yang paling menyenangkan buat kita semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Santoso, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabo, mengajak dan menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi Cortex paling lambat 31 Maret 2026. Apabila Anda membutuhkan bantuan dalam pengisian SPT, silakan menghubungi KPP Pratama Melabo, KP2KP Sukamakmur, dan KP2KP Calang. Kami dampingi sampai berhasil. Laporkan SPT Anda, lebih awal, lebih nyaman. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, di suasana sore hari ini, seperti biasa tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, serangkaian lagu-lagu religi juga kami persembahkan untuk pendengar di mana saja berada sambil menikmati suasana sore hari ini bersama orang-orang yang dicintai dan disayangi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia digital saat ini semakin berkembang. Salah satunya ditunjukkan dengan berkembang pesatnya berbagai aplikasi digital, baik untuk dunia kerja maupun dunia media sosial, seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Seperti TikTok misalnya, aplikasi yang diluncurkan perdana tahun 2016 oleh Zhang Yimin. Teman, tahukah kamu bahwa TikTok berasal dari China? Tahukah kamu bahwa TikTok ternyata punya kembaran di negara asalnya? Iya, TikTok di negara asalnya ternyata punya saudara kembar identik. Douyin namanya, yang hanya diperuntukkan untuk warga Cina saja, dan lebih berfokus pada fitur belanja online. TikTok berkembang pesat di dunia setelah perusahaan induknya bernama ByteDance mengakuisisi sebuah aplikasi rintisan berbasis video asal Amerika Serikat bernama Musical.ly dan kini menjadi penyumbang kunjungan downstream traffic internet global kelima terbesar di dunia dengan 3,93%. Dan tahukah kamu, menurut laman katadata.co.id, ternyata Indonesia menjadi negara kedua sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan 109,9 juta pengguna.

Baik pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi. Namun sebelumnya akan kami sampaikan bagi Anda yang ingin mengetahuinya, yaitu terkait dengan waktunya azan maghrib untuk hari ini, yaitu untuk Kota Melabo tepat pukul 18:54 waktu Indonesia Barat dan Aceh Barat Daya tepat pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Jaya yaitu tepat pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Nagan Raya tepat pukul 18:53 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Semilu tepat pukul 18:53 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sambil kita menanti pada waktu yang telah kami sampaikan, masih kita mendengarkan beberapa lagu religi di kesempatan sore hari ini, Mencari Jalanmu.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

Baik, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Baik, pendengar, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Air Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Pendengar, saya sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: mbak? Apa? Kalau masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, nggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berbagi pada 2008 itu berlaku kan batas akhirnya 2008 gitu kan ya pada 2008 aja kalau itu udah dibahas kan itu maksudnya kita capran aja kerja jadi kalau 2008 dari 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas tinggal finalisasi kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia mendegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumenep masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 200 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel kita satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita harus mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat. ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang, serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini, senang bahagia malam ini saya Johnny Rusatria menemani Anda hingga ke pukul 00 menjelang tutup siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di kesempatan malam hari ini. Dan rangkaian acara di kesempatan malam hari ini dapat kami sampaikan, yang mana pada malam hari ini pada pukul 20.06 waktu Indonesia Barat akan ada mengikuti azan Isya dan azan Isya untuk Aceh Barat Daya pada pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pukul lewat 20.10 maksud kami, azan Isya untuk Aceh Jaya, kemudian azan Isya untuk Nagan Raya pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian acara malam hari ini di pukul 20.10 sampai dengan 21 ada sesi musik dan informasi, putaran lagu, kemudian Astacita Presiden RI Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional, kemudian dilanjutkan dengan satu jam bersama musisi pada pukul 22 hingga 23.00 musik tradisional dan budaya. Kemudian dilanjutkan dengan jazz musik hiburan, filler inspiratif dan motivasi. Dilanjut pada pukul 23.50 sampai dengan 23.52 renungan hikmah. Lanjut pada pukul 23.52 hingga pukul 23.57 pengajian ayat suci Al-Quran dan ditutup dengan doa sebelum tidur. Itulah rangkaian acara di kesempatan malam hari ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Melabuh dimanapun Anda berada di Barat Selatan Aceh, ya, mulai dari di Sinabang, apa kabar Anda di Pulau Simulu? Selamat malam semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97 MHz, Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunnahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, no. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Malabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

malam semuanya, dimanapun Anda berada di malam hari ini. Itu adalah lagu hiburan kami hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, Cemaran Koin 16, Aceh Barat. Selamat menikmati lagu-lagu hiburan.

Ajang pembinaan generasi muda agar aktif dalam kegiatan positif, menjauhi penyalahgunaan narkotika, serta membangun karakter yang sehat, tangguh, dan disiplin. Said mengapresiasi komunitas Gari Gampung yang telah menginisiasi penyelenggaraan kejuaraan sebagai upaya menghidupkan kembali olahraga balap gari di Aceh Barat. Dikatakan dulu waktu dia masih kecil, juga pernah menjadi peserta Tasik Padel, balap gari seperti ada di sekalian saat ini, tidak menutup kemungkinan dari ajang ini akan lahir calon pemimpin masa depan. Menurutnya olahraga juga memiliki dampak ekonomi yang positif. Ramainya peserta dan pengunjung memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan sehingga kegiatan olahraga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Sepadil mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan sportivitas selama perlombaan berlangsung dan juga meminta dukungan seluruh peserta agar kejuaraan balap gari Barat Selatan dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya. Dan juga sampaikan apresiasi kepada panitia komunitas balap gari, para sponsor, relawan, dan kepada seluruh peserta agar bertanding dengan penuh semangat, mematuhi seluruh aturan perlombaan, mengutamakan keselamatan, menjunjung tinggi sportivitas. Itu saudara pendengar satu informasi dari ri.co.id yang berlangsung ini kegiatan di pemerintah Aceh Barat dan di Merebong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, itu tadi lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk malam hari ini, baru saja tadi berakhir. Dan kita ke informasi dari RRI.co.id. Mabuk, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pesandian Diskominfo Aceh Barat Dedi Mulyanda menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital melalui peningkatan literasi digital, pelatihan kreator konten, hingga pengembangan pemerintahan digital. Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyanda saat menghadiri workshop monetisasi konten kreatif mengoptimalkan platform digital untuk kreator di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAN Tengkuduni Melabuh hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Dedi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif RI yang telah memilih Aceh Barat sebagai lokasi pelaksanaan workshop. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas generasi muda dalam memanfaatkan ruang digital sebagai sumber ekonomi baru. Mahasiswa memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi kreatif digital, tidak hanya menghasilkan konten yang berkualitas, tapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja melalui pemanfaatan teknologi. Ia menegaskan pemerintah Aceh Barat melalui Diskominfo terus mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, menciptakan konten yang edukatif, inspiratif, dan bernilai ekonomi. Dedi menjelaskan bahwa Diskominfo Aceh Barat telah memiliki peta jalan dan arsitektur pemerintah digital sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital di Aceh Barat. Menurutnya, dari 100 program prioritas Bupati Aceh Barat, 8 program berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi digital. Ekonomi kreatif menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Aceh Barat. Tahun lalu sudah dilaksanakan pelatihan konten kreator bagi 50 peserta, termasuk penyediaan fasilitas podcast bagi media publikasi pemerintah sekaligus mendorong lahirnya kreator digital di daerah Aceh Barat. Selain itu, Dinas Pariwisata juga telah menyelenggarakan pelatihan pembuatan konten promosi wisata. Dedi mengatakan hampir seluruh perangkat daerah kini mulai mengubah pola kerja dari sekedar kegiatan seremonial menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi terus diperkuat agar pengembangan ekonomi kreatif di Aceh Barat semakin terarah. Menurutnya, Aceh Barat juga memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya, salah satunya motif khas daerah Sulu Bayung yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dan dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif. Melalui kolaborasi ini, dia berharap semakin banyak peluang yang dapat dikembangkan sehingga ekonomi kreatif mampu menjadi salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh Barat ke depan. Dipendengar informasi dari RRI.co.id yang telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja inspirasi, dan masih bersama rekan Anda di sini, John Heru Satria, menemani Anda hingga ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pukul 20.59 menit. Pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan informasi terus kami hadirkan dalam musik-musik hiburan menghantarkan istirahat Anda di malam yang baik ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada di sembarangan malam hari ini, tepat pukul 21.26, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Melabu yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Aceh Barat. Apa kabar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini? Untuk cuaca di sekitar Pasir Jambu ini gerimis, tadi ada hujan lebat sebentar dan saat ini gerimis, masih gerimis ya. Mudah-mudahan saja di tempat Anda tidak gerimis ya. Baik Anda semua di kesempatan malam hari ini, dan selamat menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini

sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Rusatu, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Lidah Lupa merupakan kesenian tradisional yang muncul dan berkembang di Aceh Barat. Sebutan Sida Lupa menurut cerita rakyat berasal dari kisah dua orang anak yang diusir ayahnya karena tak mampu menjaga kerbaunya sehingga hilang. Sang ayah menyuruh kedua anaknya mencari kerbau itu hingga dapat. Namun beberapa waktu kemudian, kedua anak tersebut terpisah dan bertemu kembali setelah dewasa. Kisah ini dijadikan sebagai bentuk seni yang ditampilkan di pesta pernikahan, kitanan, festival, dan perayaan hari-hari besar, serta dilengkapi dengan anggota pemain, pakaian, dan diiringi musik rapai, genrang, canang, tambo, dan serune kali. Pada tahun 2022, kesenian Sida Lupa pun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Pariwisata Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu. Itulah anak kambing saya dan lagi lagu daerah NTT.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

Kembali kita hadirkan lagu daerah Jawa Barat, Es Lilin untuk Anda di malam hari ini pukul 22.56 menit waktu Indonesia Barat. Terus Anda dengarkan RRI Melabuh bersama kami di 97 FM hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang sudah ke tempat golek-golek ya, sambil untuk istirahat malam ya, kami ucapkan selamat beristirahat di kesempatan malam hari ini. Cuaca di malam hari ini di sekitar Pasiambu ini sudah mulai hujan ya. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan lagu daerah Jawa Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
4: Kami hadirkan lagu nostalgia di malam hari ini, Hedy Diana, Air Mata Biru.

Semoga saja lagu-lagu nostalgia memberi Anda, memberikan semangat dan untuk mengantarkan Anda beristirahat tentunya.

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hatimu dan Hatiku dari Kus Plus kembali kami hadirkan untuk Anda. Pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat di studio RM Labo, dan suasana di luar ini kedengaran masih gerimis, tadi sempat diguyur hujan. Mudah-mudahan Anda berhati-hati di jalan semua, bagi Anda dalam perjalanan pulang menuju ke kediaman, hati-hati. Dan kami terus menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Mari kita dengarkan lagu dari Kus Plus, Hatimu dan Hatiku.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat malam untuk Anda semua pendengar Radio Republik Indonesia melabuh dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Dan lagu-lagu hiburan nostalgia ada Pancil Pondang untuk Anda.

0: gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengarkan suara hati Obi Mesa, kami hadirkan dan selamat menikmati lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga saja Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan, lagu nostalgia untuk Anda. Kembali kita dengarkan Obi Mesa.

Setelah lagu Obi Mesa berakhir, ada satu lagu lagi, yaitu Pulumas Pulikis Malam dari Nogi, dan dilanjutkan nanti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Ala.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabok. Di sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi siar Minggu 2 Agustus 2026, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabok Aceh Barat. Saya John Nehru Satria beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda. Kita mudah-mudahan dirahmati Allah.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Kumaidi. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Malang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asyudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benah jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah.

0: Berdoa mohon cepat dapat memahami ilmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa

semua seluhanmu dan dapat untuk mengetahui semua laranganmu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmatmu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmahmu, wahai Tuhan semesta alam.

Berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, masih kami hadirkan lagu religi untuk Anda menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk kesempatan pagi hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat. Kesimpulannya, harta kekayaan yang melimpah ruah itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah bila harta itu didapat dengan jalan yang

0: masih Anda masih bersama Pro Satu RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, langsung saja kita mengikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, di mana yang mengisi ceramah pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Tengku Tamlika Hasan Helsi. Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Sayyidina Maulana Muhammad إمام المفسرين وقائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء والصالحين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يباركنا في جلستنا هذه وأن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وينور بصائرنا يصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا إنه سبحانه وتعالى غفور حكيم كريم يا رب العالمين. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran radio Republik Indonesia, cuma radio Baitur Rahman serang di FM, juga melalui TV Baitur Rahman live streaming YouTube, kemudian juga pemirsa setia Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam pertemuan yang singkat ini. Sebagaimana kita sampaikan pada beberapa pertemuan bahwa amal di dalam Islam yang akan membawa kita kepada posisi ahabun nasi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu sangat banyak media, sangat banyak sisi, sangat beragam aspek yang bisa kita lakukan. Beberapa contoh di antaranya sudah saya sampaikan, baik melalui Al-Quran Al-Karim maupun contoh di dalam Al-Hadis An-Nabawiyah Syarifah atau di dalam perjalanan kehidupan para salafus salih atau ulama atau bahkan di zaman kita saat ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, dalam kekalutan, dalam kesibukan, dalam banyaknya aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menggapai posisi dan fa'uhum linnas, kita akan melihat sisi yang berbeda sama sekali. Sisi yang berbeda ini adalah sisi pengajaran Islam. Dengan tidak beraktivitas secara normal seperti biasa, tapi mengantarkan kita kepada posisi khairunnas dan fa'uhum linnas. Apa aktivitas yang merupakan merupakan bukan aktivitas ini, yaitu ajaran untuk istirahat sejenak. Di dalam Islam kita diajarkan untuk mentarwih jiwa kita, supaya jiwa kita itu merasa enjoy, merasa tenang, merasa bisa mengambil sejenak waktu untuk memperbaiki diri dari berbagai macam aktivitas yang sibuk di dalam agama. Seakan-akan manusia pada saat ini memiliki persepsi bahwa tiada waktu untuk berhenti sebentar. Ucapan seperti ini ada benarnya, karena memang istirahat itu bukan berhenti. Dia adalah sebuah strategi untuk memikirkan metode dan jalan yang ampuh lainnya dalam menempuh jalan di hari atau selanjutnya. Dalam Islam kita diajarkan pertama, Allah berfirman, ma ja'ala alaikum fiddin haraj, tidak dijadikan kalian berada di dalam kesusahan menjalankan agama ini. Ini agama ini tidak dibuat susah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ad-dini yusrun. Agama itu mudah. Kita pernah sampaikan ucapan hidup tidak mudah. Artinya Allah tidak mengatakan bahwa hidup itu mudah. Tapi di balik kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, itu jaminan Allah. Ucapan ini berbeda dengan hari ini, dia tidak sama itu, lain jalur. Hidup tidak mudah, atau Allah tidak menjanjikan bahwa hidup itu mudah. Tapi Allah memberikan garansi bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini agama ini adalah yusrun, agama itu mudah. Karena itu kemudahan itu menjadi inti dari pengajaran Islam. Ma ja'ala alaikum fiddini min haraj. Dalam makna yang lain disebut ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang terkecuali di dalam batas kemampuannya, batas kesanggupannya. Bila seseorang sakit ataupun melakukan safar, maka Al-Quran menyebutkan bagi dia itu boleh mengqasar salat, atau dia boleh menjamaknya, atau bahkan dia boleh meninggalkan puasa lalu menggantinya pada hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan untuk puasa yang dia tinggalkan, atau dengan bahasa lain disebut mengqadha puasa itu. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena begitu senjanya usianya, sudah sepuh, bahkan diri sendiri saja dia kesulitan untuk jangankan berdiri, duduk, bahkan berbaring pun seluruh tubuh rasanya sakit, maka agama ini memberikan kemudahan bagi dia dengan tidak berpuasa sepanjang hidup dan usia yang masih tersisa, namun dia menggantinya dengan membayar fidyah. Ini dia فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Orang yang sakit atau musafir dalam safar dan safarnya itu mu'tabar, batasnya kemana arah safarnya, tujuannya, artinya tidak maksiat di sana. Meskipun ada ulama mengatakan walaupun safar maksiat, boleh juga dia itu mengqasar atau menjamak salat. Tapi pendapat ini tidak masyhur. Ya. Artinya ada persyaratan, ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk berada pada daerah yang bermakna istirahat ini. Maka di sana Islam mengajarkan kita untuk istirahat sebentar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arrihna minas salah." Wahai Bilal, hibur. Jadi salat yang dilakukan terus menerus bersambung, ya, diminta kemudian oleh Rasulullah untuk supaya Bilal bin Rabah membuat jiwa mereka itu menjadi rileks, itu dengan menceritakan hal-hal akhirat, misalnya dengan menggambarkan bagaimana surga itu yang dipenuhi dengan kenikmatan, maka jiwa akan terpikat lalu merasa ya rileks untuk menanti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman kemudian hari. Ini adalah pengajaran-pengajaran tentang al-istiraha. Kemudian di dalam hadis, dan ini dibicarakan oleh para ulama secara luas lintas madhab, terutama sekali di dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, hadis dari Hawairith, ya, di sana disebutkan bahwa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Malik bin Hawairith, aku melihat, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Ya. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Fa idza kana fi witrin min salatihi. Apabila sudah sampai pada rakaat yang ganjil, la yanhadu hatta yastawi qa'idan. Beliau tidak langsung bangkit, tapi duduk sebentar. Rakaat yang pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, ya, yang ganjil. Pertama, ketiga, kelima, ketujuh. Ini Rasulullah duduk sebentar habis sujud yang kedua. Kata ulama, duduk sebentar ini namanya julusul istirahah atau jilsatul istirahah. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Lalu sujud yang kedua, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, baik dipadai sampai al-a'la atau ditambah wa bihamdi, tiga kali kemudian bangkit. Ini rakaat pertama atau rakaat ketiga. Bangkit itu tidak langsung menuju berdiri. Hatta yastawiya qa'idan. Ai anna Malik bin Huwairis ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi hakadha. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Malik bin Huwairis ini, itu beliau menuju kepada suatu wilayah, lalu ditanya, untuk apa kemari? Aku datang kemari bukan untuk urusan yang lain, tapi untuk urusan memperlihatkan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Lalu mereka bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Lalu ditunjuklah kepada Abi Qilabah, nah seperti salatnya Syekh ini. Itu ada duduk sebentar setelah sujud yang kedua dari rakaat yang ganjil. Karena kalau rakaat genap ya ada duduk di antara dua sujud. Ada duduk tahiyat akhir kalau salat subuh. Kalau salat zuhur atau asar atau isya ada duduk tahiyat awal. Nah ini adalah duduk sebentar, tidak langsung bangkit. Namanya jilsatul istiraha. Dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah serta para pengikut beliau, ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa duduk istiraha ini hukumnya sunat, baik mereka yang kuat maupun mereka yang lemah. Artinya fisiknya lemah ataupun kuat, itu duduk sebentar sunat, baru kemudian bangkit. Baik yang sudah dewasa maupun yang masih muda. Yang masih muda kan kuat, bisa langsung bangun. Tapi duduk sebentar ini, itu akan menambah nilai salatnya dengan afal, pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Ini dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i serta dalam salah satu periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, adapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena beliau mungkin sedang sakit, atau itu dilakukan di akhir dari paruh kehidupan baginda yang mulia, di mana usia beliau sudah sepuh. Jadi bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sudah tua, baru bernilai sunat melakukan itu. Itu dalam pandangan dua mazhab, Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, dan juga ihdar riwayah min qaul Ahmad ibn Hanbal. Tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah bukan perbedaan pandangan ulama, tapi memang dalam prakteknya istirahat itu ada diajarkan di berbagai aktivitas-aktivitas dalam Islam. Seperti tadi, dasarnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kemudian ya bilal arrahna min as-salah, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersendagurau dengan sahabat-sahabat dan juga dengan keluarga, tetapi sendaguraunya tidak melakukan hal-hal yang di luar batas, misalnya tidak mengatakan kecuali yang benar atau tidak ada dusta dalam sendaguraunya, sekaligus tidak menghilangkan kewibawaan daripada Rasulullah. Begitu juga seharusnya bagi kita, ya, sehingga sendagurau akan membuat teman-teman dekat itu tidak merasa canggung dengan kita. tenang, jiwa tenang bagi mereka yang baru kenal dengan kita. Jadi kalau kita serius sekali langsung tegang, itu orang yang baru kenal pun merasa liar, dan teman-teman pun itu akan merasa kaku, ya, kita tidak enjoy. Ini diajarkan di dalam agama kita. Istirahat itu bisa dilihat di dalam kehidupan. Misalnya contoh sahabat rahimakumullah, para pendengar di rumah dan kita yang hadir di sini, dulu ada kisah seorang pekerja kasar, itu penebang pohon. Ada tuan mengatakan padanya, "Ulan, bila engkau bisa menebang pohon yang ada di kebun ini, itu gajimu akan diberikan sebesar ini. Dan bila pohon itu engkau tebang lebih banyak, maka gajimu akan menjadi besar." Maka sang penebang ini pun dia merasa senang. Dia persiapkan dirinya. Malam dia tidak tidur. Dia mikir nih, bagaimana polanya memotong bisa lebih banyak. Tenaga harus, tidak bisa disia-siakan besok. Lalu dia tebanglah semuanya. Tapi semakin dia usahakan untuk banyak menebang, semakin letih tenaganya. Karena yang menjadi fokus dia adalah gaji yang besar. Gaji yang besar. Dia tebang lagi letih. Dia tebang lagi letih. Padahal tidak demikian. Seandainya dia menebang satu lalu istirahat, dia gunakan waktu istirahat untuk mengasah kapak, mengasah gergaji. Artinya merevisi sebuah trik dan teknik untuk lebih terpacu mencapai target yang diinginkan, maka itu adalah bagian dari istirahat. Bagian daripada istirahat. Kita kembali ke dalam Islam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidi Umar ibn Khattab, beliau memiliki sahabat yang selalu melazimi, ya. Lalu ditanya, "Coba lihat, sudah keluar fajar belum? Kalau belum, beliau salat lagi." Allahu Akbar. Salat malam nih. Beliau tanya lagi, "Coba lihat, sudah keluar fajar belum?" Allahu Akbar. Salat. Lalu ketika disampaikan oleh sahabat beliau, "Maulana, itu fajar sudah keluar sepertinya." Kalau begitu, beliau duduk istirahat sambil berzikir, beristighfar. Maka dalam misal wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Kenapa istighfar waktu sahur, tidak bangun lagi? Lalu kemudian baina salah, baina al-azan wal-iqamah, di sana banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, bukan sholat banyak-banyak, tapi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menumpahkan isi hati. Karena di sana fungsi istirahat untuk lebih serius menghadapi dua rakaat subuh, sehingga jiwa tidak merasa penat ketika melaksanakan subuh. Itu beberapa di antara hikmah pengajaran istighfar. Sehingga kalau kita memposisikan diri pada saat itu, maka kita menjadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang anfa'uhum linnas, ya, termasuk untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa inna
2: ya, li rabbika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq, bahwa ada hak tubuhmu atas dirimu. Jadi ya, di awal ada hak Tuhanmu yang wajib kamu kerjakan, ada hak tubuhmu yang mesti engkau tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, juga ada hak keluargamu yang harus kamu tunaikan. Nah, ini dia. Jadi jangan memberikan masing-masing hak, maka aktivitas-aktivitas lainnya akan berjalan secara baik, bahkan normal. Nah, jadi dalam Islam harus dipahami seperti itu. Sedikit waktu untuk beristirahat juga digunakan di dalam agama kita dengan sebutan tidur siang qailulah. Kenapa qailulah? Supaya bisa malam hari nanti mencapai target yang betul-betul serius. Kita tidak usah bilang maksimal ya. Ya, dalam Islam maksimal itu bukan harus banyak, serius. Ya. Inna ahabba al-amal illallahi ad-tuamha wa inqalla. Amal yang Allah suka dari hambanya itu adalah yang dilakukan secara kontinu, konsisten, waktunya teratur, terjadwal, meskipun dia sedikit. Bagaimana kontinu sedikit? Kalau hari ini dia baca Quran habis subuh misalnya, besok juga habis subuh. Waktu lain itu ya digunakan untuk aktivitas yang lain. Apa aktivitas yang lain? Habis baca Al-Quran, misalnya dia pulang sebentar melihat emaknya. Ah, besok juga dia baca Quran sebentar, habis baca Quran pulang ke rumah lihat emaknya. Nah, itu dia. Adwa muha wa in qalla. Yang terus menerus dilakukan. Ya, yang stabil. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, masuk ke masjid kaki kanan. Asal masuk tetap kaki kanan, tapi tidak setiap saat dia masuk ke masjid. Asal masuk pakai kaki kanan. Kalau jumpa orang, assalamualaikum, dia memulainya. Tidak peduli itu anak-anak, tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu adalah orang yang dia tidak kenal, dia selalu memulai dengan salam. Ketika dimulai oleh orang lain, maka dia ada sesuatu yang hilang dari diri kebiasaannya. Walaupun dia tetap memuji kepada Tuhan, alhamdulillah ada orang yang masih menebarkan salam. Bukan iri, bukan dengki, tapi dia merasa risih bahwa dirinya tidak memulai. Karena kata Nabi, yang memulai itu yang lebih baik. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya, apabila bertemu dua muslim berjabat tangan, berguguran dosa sampai mereka terpisah. Yang paling baik itu adalah yang lama berpisah. Nah, cuma bukan terus dipegang, jangan pisah-pisah supaya jadi terbaik sehingga orang menjadi kaku. Tidak juga demikian. Dia ada uruf, ya, ada adat yang diukur di sana. Kalau segini sudah cukup. Nah, seperti itu diajarkan di dalam agama kita. Jadi pada subuh yang mulia ini kita kembali bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, termasuk mengambil bahagian untuk istirahat di dalam agama ini. Untuk istirahat di dalam agama ini, maka lihat posisi kita, apakah kita demikian? Kalau kita demikian, sudahkah kita memberikan hak istirahat kepada orang-orang di sekitar kita, pada anak-anak kita? Ya. Kalau seorang guru, apakah harus pacu? Dari pagi dipacu anak sampai pulang tidak sempat anak-anak itu berikan PR, mau tidur dia malam tidak bisa tidur, jam 12 masih melek matanya, terus kenapa buat PR, harus kumpul besok malam, besok begitu lagi. Nah, ini problem ya, problem. Jangan hanya mengejar validasi dari orang lain supaya nampak gigih, tetapi mengabaikan hak yang cukup banyak dari yang lainnya. Saya kira demikian pada pagi yang mulia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh bersama penceramah Ustadz Tengku Tamlika Hasan LC. Mudah-mudahan pendengar ini menjadi iktibar dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami jelang warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, produksi RRI Melabuh, dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
8: Selanjutnya, kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH mewakili Bupati Aceh Barat membuka kejuaraan balap gari se-Barat Selatan tahun 2026.
9: Dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
10: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
11: Itu yang kita lakukan saat ini, yaitu pembagian gempa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada.
0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi Stain Teku Durunding Melabuh pada Minggu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
12: Bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi Stain Teku Dirunding Melabuh Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
13: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
12: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
10: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
12: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Wakil Bupati Aceh Barat Sail Fadil SH mewakili Bupati Aceh Barat membuka kejuaraan balap gari se-Barat Selatan tahun 2026 di sirkuit balap gari non-permanen Desa Merbo, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
14: Said Fadil mewakili Bupati Aceh Barat membuka kejuaraan balap gari se-Barat Selatan tahun 2026 di sirkuit balap gari non-permanen Desa Merbo, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Dalam sambutannya, Said Fadil mengatakan kejuaraan balap gari bukan sekadar ajang perlombaan tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda, mempererat silaturahmi, serta melestarikan budaya bersepeda yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh Barat. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mengarahkan generasi muda pada aktivitas yang positif, sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika, sekaligus membentuk karakter yang sehat, tangguh, disiplin, dan sportif. yang mengapresiasi komunitas Gari Gampung yang telah menginisiasi penyelenggaraan kejuaraan sebagai upaya menghidupkan kembali olahraga balap gari di Aceh Barat. Selain sebagai ajang pembinaan olahraga, Said menilai kejuaraan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Ramainya peserta dan pengunjung dinilai membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan sportivitas selama perlombaan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kata dia, berkomitmen menjadikan kejuaraan balap gari Sebarat Selatan sebagai agenda tahunan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
15: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan sebanyak 2200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa pada lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
16: Gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Rahmi Rukyat.
17: Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu membagikan pompa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada, sehingga pompa yang kita bagikan itu dapat bermanfaat.
16: Ia mengatakan bahwa mesin pompa tersebut dibagikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, khususnya kepada kampung yang mengalami kekeringan dengan sumber air memadai. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya mencatat sebanyak 2.838 hektar lahan di sejumlah kecamatan di Aceh Barat telah mengalami kekeringan. Sementara itu, Herian, salah seorang petani di Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, mengatakan bahwa akibat kekeringan yang cukup parah sehingga penggunaan pompa air belum memberikan pengaruh yang signifikan.
18: Ada, cuma enggak mampan. Udah kita kesini naik, habis air. Bau, gitu mati musim, udah habis air. Kalau semua air, itu sungai itu. Kira-kira apa 200 meter dari sawah ini sudah sungai.
16: Herian berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian khusus terhadap kekeringan tersebut agar tidak terjadi gagal panen. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat bersama sejumlah stakeholder juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.

0: memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital melalui peningkatan literasi digital, pelatihan kreator konten, serta pengembangan pemerintahan digital sebagai fondasi transformasi ekonomi berbasis teknologi. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Aceh Barat Dedi Mulyanda saat menghadiri workshop monetisasi konten kreatif mengoptimalkan platform digital untuk kreator yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Tengku Dirundeng Melabu. Dedi mengapresiasi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah memilih Aceh Barat sebagai lokasi pelaksanaan workshop. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas generasi muda dalam memanfaatkan platform digital sebagai sumber ekonomi baru. Ia mengatakan Diskominfo terus mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dengan menghasilkan konten yang edukatif, inspiratif, dan bernilai ekonomi. Menurut Dedi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyusun peta jalan dan arsitektur pemerintahan digital sebagai dasar pengembangan ekonomi digital di daerah. Bahkan dari 100 program prioritas Bupati Aceh Barat, 8 diantaranya berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi digital. Sebagai bentuk dukungan terhadap konten kreator, Diskominfo pada tahun lalu telah menyelenggarakan pelatihan konten kreator bagi 50 peserta serta menyediakan fasilitas podcast sebagai media publikasi pemerintah sekaligus ruang pengembangan kreatif generasi muda. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi. Mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Edgar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRR melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RR Melabuh, edisi hari ini pendengar Senin 3 Agustus 2026. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh di pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Baik pendengar, kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda juga yang masih terus bersama kami, tetap semangat dengan semua aktivitas yang akan Anda jalankan di hari ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

saja kami hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove on coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia